0: dan IKN Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai dinyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan bersepeda.
7: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
6: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya,

0: ratusan. Nah, kita apa kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi, kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya ini percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sekian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buo dan Parigi Mautong. Pendengar, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli Toli Pagi hari ini Senin 3 Agustus 2026, sejenak kita coba hadirkan informasi harga kebutuhan pokok yang ada di beberapa pasar di Kabupaten Buol. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ketua Pengelola Pasar yang Kampung Bugis yang ada di Kabupaten Buol, Pak Rahman Lasangi.
1: Saatnya kita ikuti Info Pasar.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Untuk pagi hari ini, masyarakat dan juga mereka yang sering berkunjung ke beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol ingin mengupdate dan mencari tahu seperti apa kondisi harga kebutuhan pokok yang ada di beberapa pasar di Kabupaten Buol. Jelasnya mungkin bisa disampaikan Pak Rahman, kebutuhan apa saja yang saat ini mengalami kenaikan harga atau hal-hal lainnya yang bisa disampaikan. Silakan Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Pak Jasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Toli Toli Buo dan Parigi Mautong di mana saja Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi perkembangan harga yang terjadi di Pasar Kampung Bugis dan di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras premium terpantau pada pagi hari ini dan di beberapa pasar ini terpantau 17.000 per kilogram. Kemudian beras lokal terpantau pada pagi hari ini juga di beberapa pasar 14.000 per kilogram. Kemudian bawang merah 45.000 per kilogram, kemudian bawang putih 45.000 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting terpantau di beberapa pasar 30.000 per kilogram. Cabai rawit 30.000 per kilogram, kemudian daging ayam ras 32.000 per kilogram. Kemudian daging sapi terpantau di Pasar Kampung Bugis 130.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah juga di beberapa pasar terpantau 13.000 per botol. Kemudian minyak goreng kemasan 32.000 per liter, kemudian minyak goreng capita terpantau di beberapa pasar, terutama di Pasar Kampung Bugis terpantau 15.700 per liter. Kemudian telur ayam ras 26.000 per kilogram, gula pasir 20.000 per kilogram. Kemudian tepung terigu cap kompas 13.000 per kilogram, kemudian udang basah 75.000 per kilogram, kemudian atau katombo 35.000 per kilogram. Kemudian yang paling terakhir tomat 10.000 per kilogram. Ini mungkin informasi harga yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, Pak Jasmin.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Pak Rahman ya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.
0: Demikian tadi pendengar, kami hadirkan informasi kondisi harga kebutuhan pokok yang ada di beberapa pasar di Kabupaten Buol yang telah disampaikan tadi oleh Kepala UPT Pasar Kampung Bugis, Pak Rahman Lasangi. Pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk acara kita di sesi Toli-Toli Pagi hari ini lewat sorotan publik di opini publik ya, sesi komentar di mana pagi hari ini kita akan membahas tentang sorotan mengenai kampung nelayan merah putih, di mana Anda bisa memberikan komentar, tanggapan, ya, opini Anda terhadap sejauh mana progres keberadaan kampung nelayan merah putih di daerah kita, baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Pendengar, silakan Anda bisa memberikan opini Anda, komentar Anda berkaitan dengan Kampung Nelayan Merah Putih ya, di mana kita tahu bersama bahwa keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, untuk mendorong implementasi ekonomi biru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir dan nelayan di Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih? Silakan pendengar, kita undang Anda di line telepon 0821-9483-0965 di nomor WhatsApp kami ya, atau juga di 0853-4383-1230. Ya, menarik isu yang kita coba hadirkan di opini publik pagi hari ini mengenai tanggapan Anda tentang progres Kampung Nelayan Merah Putih di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Ya, pendengar, sambil saya tunggu, mungkin ada yang ingin memberikan opininya tentang Kampung Nelayan Merah Putih ya. Kita coba sedikit gambarkan seperti apa keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih ini. Setidaknya tujuan dari pemerintah untuk menghadirkan program KNP ini adalah bagaimana dapat mengubah desa-desa pesisir dan kampung perikanan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, bersih, serta terintegrasi, bersih serta dari hulu hingga ke hilir. Kemudian membantu nelayan agar tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas penangkapan maupun pengolahan hasil laut. Sebagai nilai tambah, produk perikanan semakin meningkat. Bahkan dalam setiap kawasan Kampung Nelayan Merah Putih itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas pendukung yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan nelayan setempat. Di antaranya ada yang namanya pabrik es untuk menjaga kesegaran tangkapan ikan. Kemudian ada cool storage ya, unit penyimpanan ikan, fasilitas pengolahan dan sentra kuliner, dan infrastruktur pendukung kawasan pesisir lainnya. Program ini juga tentu saja melibatkan penyiapan sumber daya manusia SDM lokal yang kompeten. Bahkan ribuan calon manajer atau pengelola untuk unit-unit di bawah program KNMP dan Koperasi Desa Merah Putih itu telah melalui program pendidikan dan pelatihan. Termasuk baru-baru ini di Tomohon ya, yang baru saja diselenggarakan tentang penutupan diklat SPPI di Tomohon yang diselenggarakan oleh Pangdam Merdeka, yang dipimpin oleh Pangdam Merdeka di Tomohon ya. Dan tentu saja ini sudah melalui proses dan kegiatan yang setidaknya bisa mengimbangi hal-hal dan kebutuhan-kebutuhan pemahaman terkait keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, tentu kita juga ingin mencoba mendengarkan seperti apa komentar tanggapan Anda terhadap Kampung Nelayan Merah Putih, di mana kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Toli-Toli sendiri Kampung Nelayan Merah Putih itu baru saja dirampungkan 100% ya, keberadaan KNP itu di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Nah, bahkan Kabupaten Buol sendiri ya, di berita daerah pagi tadi, pemerintah Kabupaten Buol juga mempercepat bagaimana agar pelaksanaan program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan, salah satunya melalui usulan program Kampung Nelayan Merah Putih serta Kampung Budidaya Tematik di wilayah pesisir Kabupaten Buol. Dan tentu kita ingin mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah daerah, di mana saja titik lokasinya, serta apa saja persyaratan lahan yang harus dipenuhi. Itu yang tengah difokuskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan ya, untuk melakukan pengusulan program Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, pendengar, selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih ini tentu saja memiliki konsep dan fasilitas yang baik ya, di mana kawasan Kampung Nelayan Merah Putih itu umumnya dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti yang kita sebutkan tadi, di antaranya kelembagaan ekonomi, infrastruktur lingkungan, mengenai sebaran wilayah. Program ini dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah pesisir Indonesia, mulai dari pulau-pulau di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Papua ini dengan target ratusan hingga 1000 titik lokasi prioritas secara bertahap. Nah, mungkin ada pandangan Anda, komentar Anda, tanggapan Anda berkaitan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, silakan saya undang Anda di line telepon di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965, termasuk Anda yang ada di Kota Buol ya, yang mungkin ingin memberikan komentar, tanggapan terkait dengan program, salah satu program Astacita Presiden ya, yakni Kampung Nelayan Merah Putih yang katanya sih mendukung bahkan meningkatkan kualitas kesejahteraan para nelayan kita yang ada di wilayah pesisir. Nah, untuk itu kita boleh sharing sekaligus Anda bisa memberikan pandangan Anda di opini publik saat ini di lain telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965 pendengar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, wah, wah. Akhirnya saya dapat ikan banyak ini. Ada yang besar, ada juga ikan kecil.
6: Ambil saja yang besar. Yang kecil kasih pulang ke laut.
5: Kenapa? Kan saya yang dapat. Kenapa saya harus kasih pulang lagi ke laut ini yang kecil?
6: Jangan begitu, Ma. Itu sebagai tabungan. Nanti kalau sudah besar, baru ditangkap, no? Bijak menangkap ikan demi tersedianya ikan setiap saat.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Peringatan pagi hari ini kita masih menemani Anda lewat opini publik ya, sesi komentar, memberikan ragam tanggapan dari Anda pendengar menyikapi tentang keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih, yang mana program ini merupakan salah satu program Asta Cita Presiden ya, Kampung Nelayan Merah Putih. Wah, menarik ini, alangkah baiknya juga KNP ini tidak hanya dihadirkan di satu titik saja, di toli-toli di Banagan. Bagusnya juga tersebar di beberapa titik ya, karena wilayah pesisir kita di wilayah toli-toli ini cukup panjang juga begitu ya. Bayangkan dari toli-toli utara hingga Dampal Selatan. Kalau hanya di satu titik saja, bagaimana dengan titik-titik lainnya seperti di kawasan toli-toli utara yang butuh dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap sektor perikanan dan kelautan kita. Nah, tentu masyarakat yang ada di titik tersebut juga berharap ya agar KNP ini bisa tersebar di wilayahnya. Yang pasti pendengar, berkaitan dengan keberadaan KNP khusus di Kabupaten Parigi Mautong sendiri, program ini merupakan program strategis nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tujuannya itu membangun kawasan pemukiman nelayan agar lebih tertata, layak huni dan produktif. Sementara di Parigi Mautong menjadi salah satu daerah prioritas nasional yang kini mendapatkan alokasi pembangunan di 8 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dari pemerintah pusat. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Parigi Mautong di bawah kepemimpinan kepala daerah dan jajarannya berkomitmen penuh mendukung program tersebut, termasuk dalam hal penyiapan dan serah terima lokasi pembangunan, salah satu yang berlokasi di Desa Bolano Tengah serta beberapa titik wilayah pesisir lain yang saat ini tengah dilakukan. Penataan lingkungan, penyediaan fasilitas pendukung bagi aktivitas nelayan, serta penyelesaian aspek legalitas maupun penyiapan lahan agar proyek strategis nasional ini itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu gambaran Kampung Nelayan Merah Putih yang dilakukan oleh pemerintah ya, berenggar. Untuk tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi saudara-saudara kita warga yang ada di pesisir. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tentu apa yang kita bahas di opini publik pagi hari ini tidak berhenti di sini saja, karena sesaat lagi kita akan hadir ya lewat Toli-Toli Menyapa yang akan membahas seputar mendorong efektivitas ya tentang KNP. Sebentar, kita akan temani Anda pendengar di Toli-Toli Menyapa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar dimanapun Anda berada, mendorong efektivitas pemanfaatan Kampung Nelayan Merah Putih. Ini yang akan kita bahas di Toli-Toli Menyapa bersama rekan Ahmad Mukadas.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan berbicara soal Kampung Nelayan Merah Putih. Dan Kampung Nelayan Merah Putih adalah salah satu program andalan yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan saat ini sudah ada dan sudah ada yang beroperasi di tanah air. Lalu seperti apa sebenarnya manfaat peran daripada Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi, Motong? Topik kita pagi hari ini adalah mendorong efektivitas pemanfaatan Kampung Nelayan Merah Putih. Bersama saya Ahmad Mukadas akan menemani Anda semuanya kurang lebih sejam ke depan di program Toli-Toli Menyapa. Dan untuk membahas hal itu saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli. Ada Bapak Puat Alatas SEMM. Assalamualaikum Pak Puat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, sehat Pak Puat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Saya juga bersama dengan sejumlah narasumber lainnya bergabung via Zoom. Ada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, ada Pak Dr. Tonang Malongi SPDMA. Pak Tonang, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, salam sehat Pak Kabid.
3: Iya.
5: Pak Mukadas,
3: siap.
5: Pemirsa RRI Buol, Toli-Toli dan Parigi Motong. Baik. Siap semuanya.
3: Iya, terima kasih Pak Tonang sudah bergabung. Kemudian ada Kepala Dinas Perikanan Parigi Motong, Bapak Dr. Muhammad Nasir SPI MSI. Pak Nasir, Assalamualaikum. Pak Nasir, Assalamualaikum. Ya, kemudian saya juga menyapa Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Parigi Motong via Zoom, ada Bapak Muhammad Fadli SPD. Pak Fadli, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ahmad Mukadas.
3: Iya, terima kasih Pak Fadli sudah bergabung via Zoom di pagi hari ini. Kemudian juga ada Kepala Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara, Bapak Anton Todi. Assalamualaikum Pak Anton. Ya, kita akan coba hubungi Pak Anton. Kenapa? Karena Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah berlokasi atau titik posisinya ada di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Sebelum ke bapak-bapak yang bergabung via Zoom, saya ke Pak Puat lebih awal, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli. Pak Puat, berbicara persoalan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih, maksud kami, ini untuk Kabupaten Toli-Toli sudah seperti apa Pak? Progresnya dan bagaimana pemanfaatannya Pak oleh masyarakat setempat? Silakan Pak Puat.
4: Ya, terima kasih Bung Ahmad Mukadas. Sebelumnya saya sapa dulu senior saya di Buol, Pak Kadis. Senior sekaligus kakak saya, Pak Tonang. Salam hormat Pak Muhammad Nasir, Kadis ya. Perikanan Parigi Motong, bersama semua narasumber ada Pak Anton, Kepala Desa Banagan. Terus ada Pak Muhammad Fadli selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Parigi Motong. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis Perikanan Kabupaten Toli-Toli karena beliau tidak sempat hadir karena ada kegiatan yang bersamaan yang beliau kunjungi atau hadiri sehingga kami ditunjuk untuk mewakili beliau. Terkait masalah Kampung Nelayan Merah Putih, saya sedikit menjelaskan terkait Kampung Nelayan Merah Putih itu sendiri. Kampung Nelayan Merah Putih adalah proyek strategis nasional, merupakan astacita dari Pak Prabowo Subianto yang alhamdulillah di tahap pertama itu Kabupaten Toli-Toli termasuk dalam 65 yang dibangun. fasilitas yang tersedia di sana itu atau yang dibangun ada berjumlah 26 item, termasuk di dalamnya ada beberapa fasilitas utama penunjang Kampung Nelayan Merah Putih itu sendiri, seperti pabrik es, cold storage, ABF, terus ada tambat perahu, selanjutnya ada bengkel-bengkel docking kapal, terus shelter perbekalan, shelter pendaratan ikan, terus balai pertemuan, tambat perahu juga ada. Jadi Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah suatu sistem ekosistem yang dibangun yang harapannya dapat menciptakan ekosistem hulu sampai hilir yang menghubungkan antara nelayan, KDMP itu sendiri sebagai pengelola dan buyer atau pembeli komoditi perikanan. Sejauh ini kami mendorong, meskipun belum diresmikan atau belum ada BAST finalnya dari kementerian, tapi kami terus mendorong dari Dinas Perikanan, dan perlu juga di stressing di sini bahwa di sini ada dua instansi yang terlibat. Dari Dinas Koperasi itu sendiri sebagai pembina kelembagaan koperasi itu sendiri, kemudian dari kami Dinas Perikanan sebagai pemilik fasilitas yang kami bangun melalui KKP untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Banagan. Banyak pola yang kami lakukan, salah satunya adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Seperti kemarin itu, kami sudah mau mengaktifkan cool storage sama ABF-nya, tapi ada kendala. Nah, itu kemarin kami sudah datangkan teknisi, kami sudah komunikasi dengan dirjen yang menangani, yaitu PDSPKP, dan alhamdulillah minggu kemarin itu pabrik es sudah beroperasi, sudah beroperasi, terus ABF-nya juga sudah jalan. Masalah-masalah kemarin yang boleh dibilang tidak terlalu signifikan, tapi itu merupakan satu teknis yang tidak boleh sembarang ditangani. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu pabrik es sudah beroperasi, terus ABF juga cool storage, sama kios perbekalan. Kios perbekalan, mohon maaf agak delay sedikit. Kios perbekalan. Kemudian kami juga mencoba bermanuver dengan menggandeng beberapa investor-investor untuk masuk mengintervensi beberapa peluang-peluang yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih yang bisa kita manfaatkan untuk dikelola oleh investor tersebut, seperti pengelolaan ikan teri. Pengelolaan ikan teri bisa kita maksimalkan di situ. Itu mungkin.
7: Ya, artinya sudah ada beberapa fasilitas yang sudah berjalan pasca diresmikan kemarin oleh Pak Presiden Prabowo, Pak Puat.
4: Begini, kalau persoalan peresmian semuanya ini sepengetahuan kami belum ada diresmikan. Kemarin itu memang ada wacana bahwa kunjungan Pak Prabowo Subianto itu salah satunya kan kandidatnya itu adalah Kabupaten Toli-Toli.
7: Iya.
4: Karena Kabupaten Toli-Toli itu adalah salah satu dari 65 di tahap awal itu yang pengerjaannya selama 3 bulan kurang lebih. Dan alhamdulillah di 31 Desember itu adalah KNMP yang pertama selesai.
7: Oke. Baik, ditahan dulu Pak Puat, saya ke Pak Tonang lagi. Pak Tonang.
5: Siap, Pak Ahmad.
7: Ya, Pak Tonang, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Puat dari Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli bahwa ada beberapa sarana prasarana yang sudah berjalan di koperasi di Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara. Untuk Kabupaten Buol sendiri seperti apa, Pak? Kondisi daripada Kampung Nelayan Merah Putih, apakah memang sudah ada atau seperti apa, Pak, gambarannya? Silakan, Pak Tonang.
5: Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut, saya juga menyapa, mungkin tidak sempat saya sebut satu per satu, tapi paling tidak kita bisa bertemu walaupun dalam media Zoom yang difasilitasi oleh RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Baik, teman-teman semua yang sangat saya hormati dan saya banggakan, untuk Kabupaten Buol sendiri, alhamdulillah di tahun 2026 ini, setelah kita melakukan proses pengusulan dengan menyiapkan segala persyaratan secara administratif, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah lahannya itu harus clean, clear, dan free. Ini yang paling utama barangkali. Karena kenapa? Kalau kemudian lahannya itu clean, free, dan clean, free, dan clear, insya Allah ketika dilakukan survei, pasti akan menjadi salah satu yang akan diusulkan. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri, di tahun 2006 ini baru kita dapat, alhamdulillah kita mendapatkan 3 titik, dan informasinya sudah selesai penandatanganan kontrak dan sudah selesai melaksanakan MC0 dari pihak ketiga, yaitu di Palele, letaknya di Desa Kuala Besar, Kecamatan Palele, kemudian di Kecamatan Gadung di Desa Taat, dan kemudian di Kecamatan Bunubugu di Desa Tamit. Dari ketiga KNMP itu terbagi ada 2 tipe. Nah, kebetulan di tahun 2026 ini Kementerian Kelautan Republik Indonesia membagi 2 tipe, bahkan 3. Kalau saya lihat seperti yang saya lihat kemarin untuk Lau Lalang itu, dia menjadi tipe penunjang plus. Nah, untuk Kabupaten Buol itu kita mendapatkan satu yang hub atau hub, artinya KNMP utama, dengan dibangun fasilitas seperti yang dibangun di Desa Banagan. Nah, kemudian yang sisanya itu adalah penunjang. Nah, bedanya ketika dia utama mungkin ada beberapa item-item yang tidak perlu, tapi karena dia sebagai penunjang maka dia terkonek. Karena sistem pembangunan KMP ini berdasarkan diskusi kami kemarin waktu di kementerian itu bersifat klaster, dia saling mendukung antara satu KNMP dengan KNP yang lain. Nah, termasuk kami di Toli-Toli dengan perbatasan Buol dengan Toli-Toli, ini memang kita lagi mengupayakan untuk pengusulan titik-titik di sana. Kami pun berharap juga dari Toli-Toli, mungkin di samping Lau Lalang, mungkin bisa juga diusulkan di wilayah Toli-Toli Utara, di Lakuan atau di Binintoan, agar supaya kita menjadi satu klaster yang saling terhubung antara satu KNMP dengan KNP yang lain. Karena intinya KNMP dibangun adalah bagaimana nelayan itu bisa mengakses dari hulu ke hilir terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka sampai dengan pemasaran. Nah, saya yakin dan percaya kita selaku kabupaten yang kakak beradik yang ada di daerah utara, pesisir utara ini, yakin dan percaya untuk bisa kita lakukan itu.
7: Baik.
5: Itu juga barangkali teman-teman di Parigi Motong.
7: Iya, baik. Ditahan dulu itu, Pak Kadis, saya ke Pak Dr. Muhammad Nasir, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli. Pak Nasir? Iya, saya ke Pak Muhammad Padli, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Parigi Motong. Pak Padli?
8: Iya.
7: Iya. Ini bagaimana dari DPRD Kabupaten Parigi Motong sendiri, Pak Padli, mendorong daripada Kampung Nelayan Merah Putih ini agar bisa segera beroperasi, yang satu sementara dibangun dan 8 ini yang masih sementara diusulkan di Parigi Motong. Silakan, Pak Padli.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan tadi, terlebih dahulu saya menyapa terlebih dahulu Pak Kadis Perikanan Buol.
5: Siap, Pak Padli.
8: Pak Kabit Tangkap Kabupaten Toli-Toli, Pak Kades Banagan. Jadi Parigi Motong saat ini untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih itu di tahun 2025 itu masih dalam tahap proses. Saat ini dikonfirmasi bahwa masih 80% progres di lapangan.
7: Iya.
8: Dan untuk 8 titik lainnya yang dilaksanakan pembangunan di Parigi Motong itu baru di tahap penyelesaian kontrak kerja. Namun tentu kami sebagai anggota DPR yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan APBD, masih di tahap KUAPPAS, APBD tahun 2027, tentu terus mendorong program nasional yang sangat besar manfaatnya ini untuk nelayan kita, apalagi daerah kita ini kan hampir mirip-mirip Kabupaten Parigi Motong, Tol-Tol, dan Buol. Di mana kita semua berada di daerah pesisir pantai, yang tentu profesi masyarakat kita itu sudah sebagian besar pasti adalah nelayan dan petani. Tentu kehadiran program nasional ini sangat strategis untuk membantu masyarakat kita tentu dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dan, kita berharap bahwa sebagai anggota DPR yang memiliki tiga fungsi, legislasi dan anggaran dan serta pengawasan, tentu akan mendorong dengan semua kewenangan dan fungsi yang kami miliki. Bila mana di pelaksanaan pembangunan Kampung Merah Putih ini kemudian tindak lanjutnya itu memerlukan regulasi di tingkat daerah, tentu kami sebagai anggota DPR sangat siap untuk menyiapkan segala yang diperlukan.
7: Baik.
8: Termasuk ya anggaran yang dibutuhkan untuk menjadi sharing. Karena bagaimanapun pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah infrastruktur yang tentu akan bertahap dilakukan oleh pemerintah pusat.
7: Baik.
8: Tentu sangat membutuhkan peran serta APBD Kabupaten. Walaupun di tengah-tengah efisiensi yang terjadi, namun untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan ini pasti tidak akan lepas dari kontribusi APBD.
7: Baik.
8: Karena bagaimanapun peran anggaran daerah termasuk peran pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan untuk sukses pelaksanaannya Kampung Nelayan Merah Putih ini. Karena infrastruktur dibangun itu tentu harus diisi dengan SDM yang terlatih, kemudian program-program penunjang lainnya yang tentu sangat dibutuhkan untuk menggerakkan program ini agar supaya segera produktif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat pemanfaat program ini.
7: Baik. Ditandul informasinya, Pak Fadli, saya ke Pak Anton Todi, Kepala Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Pak Anton? Pak Anton? Ya, mic-nya mungkin bisa di-on-kan, Pak Anton? Supaya kami bisa mendengarkan penjelasan Pak Anton, selaku Kepala Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Pak Anton?
9: Iya.
7: Sudah bisa mendengarkan suara saya ya?
9: Bisa, Pak.
7: Oke, baik. Ya. Pak Anton, Kampung Nelayan Merah Putih ini berada di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Di desanya, Pak Anton. Ini sampai dengan saat ini seperti apa kebermanfaatan daripada Kampung Nelayan Merah Putih bagi masyarakat Anda, Pak? Silakan, Pak Anton.
9: Iya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
9: Dengan berkat rahmat Allah, kita bisa kumpul bersama-sama dalam rangka membicarakan, yaitu KMP yang ada di Desa Panaga. Selanjutnya untuk mempertanyakan atau membicarakan masalah Kampung Nelayan ini, saya sangat bersyukur. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak Bupati Haji Amran, Haji Yahya, atas dukungan mereka sehingga bisa terlaksana baik dengan KMP yang ada di Desa Banagang ini. Termasuk saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Kadis dari Perikanan untuk membantu untuk mendukung pembangunan KMP yang ada di Desa Banagang. Saya juga karena ada salah satu istilah bahwa tempat kegotong royongan itu saya rasa lambat proses pembangunan. Alhamdulillah karena ada atas kerjasamanya masyarakat Desa Banagang sangat mendukung, termasuk pemerintah kecamatan dan hal ini Pak Camat bersama jajarannya, sehingga saya juga dari pemerintah desa sangat bersyukurlah sehingga adanya dukungan seperti ini bisa terlaksana di Desa Banagan, Pak.
7: Oke. Okay. Iya, Pak. Baik, sebenarnya ya, Pak Kades, apa dampak maksimal yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Banagan dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih saat ini? Apa manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat kita, Pak?
9: Terima kasih, Pak. Untuk sementara, kemarin pembangunan ini, Pak, sangat baik sekali. Karena kenapa? Untuk merasakan pemerintah desa dengan masyarakatnya, tadinya tidak ada pekerjaan dalam kampung, langsung ada pekerjaan. Itulah saya kerjasama dengan Dinas Perikanan, dengan pemerintah kecamatan, Pak, untuk sehingga masyarakat saya bisa mendapat salah satu pekerjaan, lapangan kerja yang ada di Desa Banagan, Pak. Adanya pembangunan KMP yang ada di Desa Banagan, Pak, masuk. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden, Bapak Kementerian Kelautan. Adanya bantuan-bantuan seperti ini, Pak, saya sangat bersyukur sekali, Pak.
7: Iya, artinya ada lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Anda di Banagan, Pak Kades.
9: Bagaimana, Pak?
7: Artinya ada lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Anda di Banagan, Pak Kades, dengan adanya
9: pekerjaan baru itu, Pak. Kita kan sekarang ini ada koordinasi, yaitu masalah nelayan, Pak. Tadinya berkeliaran nelayan tadi ini karena pelabuhan tidak ada atau dermaga tidak ada. Alhamdulillah sekarang ini, Pak, dermaga sudah ada.
7: Oke.
9: Okay. Pabrik sudah ada. Sangat bersyukur sekali masyarakat, Pak, didukung dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Dan hal ini itulah Pak Camat, Pak, bersama jajarannya.
7: Okay.
9: Yang memberi petunjuk itu, Pak, adalah Dinas Perikanan.
7: Baik, oke. Okay. Ditahan dulu, Pak Kades. Saya ke Pak Muhammad Nasir, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Motong. Pak Nasir.
10: Siap, Pak. Siap.
7: Pak Nasir.
10: Ya, baik, Pak.
7: Ya, Pak Nasir, ini hari ini kita berbicara soal Kampung Nelayan Merah Putih, Pak. Bagaimana progresnya untuk wilayah Kabupaten Parigi Motong dengan luas wilayah pesisir yang cukup panjang? Silakan, Pak Nasir.
10: Baik. Kabupaten Parigi Motong kemarin mendapat kepercayaan terkait program Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2025. Kami mendapatkan satu titik lokasi di Desa Bolano, Kecamatan Bolano. Ini merupakan satu program prioritas Presiden berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2026. Dan pada tahun 2026, Kabupaten Parigi Motong kembali mendapat 8 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Demikian, Pak.
7: Iya, sebenarnya apa manfaat maksimalnya, Pak, yang dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih ini? Dan ada lagi yang diusulkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Motong sebanyak 8 titik ini, Pak Kadis?
10: Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan sebuah kegiatan yang berorientasi pada program pembangunan fisik yang berkaitan dengan pengelolaan perigi. Ya. Jadi dia tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga mencakup transisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Sehingga dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini tercipta sentra-sentra ekonomi di kawasan pesisir, akan menjadikan sebuah sistem ekosistem ekonomi masyarakat ini akan merasa lebih terjamin dengan usaha perikanan. Pas panen sebelum ini, retribusi ini akan tetap terlalu.
7: Ya, Pak Kadis. Pak Kadis.
10: Ya.
7: Ya. Untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri, 8 titik yang diajukan lagi di 2026 ini, kalau kami boleh ketahui, publik boleh ketahui, itu di mana semua saja, Pak? Titiknya, Pak? Ya, ini jaringan yang tidak bersahabat. Kami belum bisa kembali lagi mendapatkan audio dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Motong, Pak Muhammad Nasir. Pak Nasir, Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung dan berbincang-bincang bersama dengan 5 narasumber kami di kesempatan kali ini. Ada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Bapak Dr. Tonang Malongi. Kemudian ada Kepala Dinas Perikanan Parigi Motong, Bapak Dr. Muhammad Nasir. Kemudian ada Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tolu-Toli, Bapak Fuad Alatas. Kemudian ada Pak Anton Kodi, Kepala Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Dan juga Muhammad Fadli, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Parigi Motong. Sebelum kita lanjut, kita jeda, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
11: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
12: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
13: Kita bisa lihat ini.
14: Iya, pasti seru.
12: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Dialog Toli-Toli Menyapa, mendorong efektivitas pemanfaatan Kampung Nelayan Merah Putih. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965, Anda bisa bergabung dan berbincang-bincang bersama kelima narasumber kami saat ini, hadir di studio satu dan empat lainnya bergabung via Zoom. Saya ke Pak Buat lagi. Pak Buat, ini bagaimana Pak? Pengawasan secara maksimal dari Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli Pak, terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Desa Managan, Kecamatan Dampal Utara ini, Pak Buat.
1: Ya, terima kasih. Kaitannya dengan pengawasan ini, sebenarnya ini yang menjadi muara dari semuanya, karena pembangunan KNMP ini bukan berakhir di pembangunan, tapi lebih ke outcome-nya atau ke kebermanfaatannya. Makanya fungsi pengawasan yang kita lakukan itu terus berjalan sampai dengan hari ini. Bahkan hari ini saya ini sebenarnya jam 10 ini saya sudah jalan ke Banagan kaitannya dengan sosialisasi untuk kegiatan besok, dan mulai hari ini kami melakukan sosialisasi di beberapa desa sekitar Banagan untuk bagaimana bisa kampung nelayan ini berimpak terhadap daerah-daerah sekitar Banagan itu sendiri. Fungsi pengawasan ini adalah hal yang sangat penting, sehingga kita terus mempush pengaktifan kampung nelayan itu sendiri. Bayangkan kalau misalnya semua fasilitas ini bisa berfungsi dengan baik, ada ekosistem yang terus terkoneksi di dalam. Misalnya nelayan itu ketika ingin melaut, mereka membeli es di KNMP. Mereka setelah melaut masuk mereka, bukan cuma membeli es. Ini kan KNMP ini untuk tipe hub atau tipe utama itu dilengkapi dengan SPDN. Cuma kemarin itu untuk Kabupaten Toli-Toli, karena di tahap awal itu waktu pelaksanaan itu kurang lebih hanya 3 bulan, sehingga SPDN itu di hold dari pembangunan. Tapi kami berupaya mencoba tetap menghadirkan SPDN itu dengan mencoba bermanuver menggait pengusaha untuk membangun SPDN itu. Jadi ketika misalnya tersedia SPDN,
0: iya,
1: nelayan itu membeli BBM, terus membeli es. Setelah mereka pulang, mereka menjual juga hasilnya itu di KNMP. KNMP itu sendiri kita kalau sekarang ini mungkin dari sisi kekuatan finansial agak sulit. Mungkin mereka bisa berkolaborasi dengan pengusaha. Jadi di situ ada pengawasan terkait bagaimana siklus kegiatan atau siklus aktivitas yang terus berkesinambungan selama aktivitas nelayan itu berjalan.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Kabid. Saya ke Pak Kadis Perikanan Kabupaten Buol. Pak Kadis.
2: Ya,
0: ya. Berbicara soal Kampung Nelayan Merah Putih ini juga berbicara tentunya soal anggaran seperti itu, Pak. Nah, jika nanti jadi ada, ini mana yang akan menjadi prioritas, Pak? Apakah mungkin soal infrastrukturnya, ataukah peningkatan SDM nelayannya, akses permodalannya, atau pemasarannya, Pak? Dan apa alasannya sehingga dipilih salah satunya, Pak? Silakan.
2: Karena program KNMP ini kan program astacita Presiden Prabowo seperti yang kita sudah ketahui kan. Jadi pembangunan secara fisik itu totalitas adalah program dari Kementerian Perikanan Kelautan Republik Indonesia. Dengan tujuan utama program ini adalah pertama adalah penguatan ekonomi. Ya, penguatan ekonomi ini di mana menghubungkan nelayan, koperasi, karena pengelola Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah koperasi. Jadi penguatan ekonomi menghubungkan nelayannya, kooperasinya, dan pasar dalam satu sistem agar hasil tangkapan terserap maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penataan kawasan, di mana merapikan pemukiman pesisir agar menjadi lingkungan yang bersih, modern, nyaman untuk tempat tinggal serta bekerja. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas, menjaga rantai dingin hasil laut supaya kualitas ikan tetap segar dan dermaga hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, kalau yang ditanyakan tadi itu terkait dengan infrastruktur penting, anggaran juga penting. Anggaran yang dikandung maksud adalah ini kan koperasi. Nah, kita juga masih tunggu bagaimana skema koperasi. Kalau seperti yang kita dapat informasinya, bahwa koperasi itu diberikan modal usaha. Nah, salah satu yang akan mereka lakukan adalah bagaimana hasil-hasil tangkapan yang ada, tangkapan nelayan yang ada di KNMP ini dikelola oleh koperasi. Nah, dari pemerintah daerah sendiri tentunya akan menyiapkan bagaimana peningkatan SDM-nya, termasuk seperti yang sampaikan oleh Adinda saya tadi, Pak Kabid tangkap, yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Jangan sampai ya, dibangun tapi kemudian kita tidak lakukan pengawasan, baik pengawasan secara program-programnya, tentunya pengawasan bagaimana Kampung Nelayan Merah Putih itu betul-betul termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan nelayan. Jadi kalau pertanyaan ketiga-tiganya itu saya kira penting, tinggal semua. Mungkin kita mau bagi. Kita berbagi, misalnya di mana kewenangannya provinsi, di mana kewenangan kabupaten, di mana kewenangan kementerian. Nah, tentunya juga ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD, ini penting, betul juga. Apapun alasannya, ketika pemerintah pusat telah memberikan pembangunan KNMP di beberapa titik di kita, tentunya tidak ada hal yang tidak bisa bagi kita di pemerintah daerah untuk melakukan dana pendampingan seperti itu. Tapi ini perlu dikomunikasikan dengan tim pemerintah, tim anggaran pemerintah daerah.
0: Oke, kita berharap bahwa pembangunan ini tidak hanya sekedar mengugurkan kewajiban, tetapi keberlanjutannya ada, Pak Kadis ya.
2: Betul, itu yang paling penting, berlanjutannya. Betul.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Kadis, ada yang mau bergabung, kita sapa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ahmad. Iya, dengan Pak Pasha Dibuol.
3: Betul, Pak.
0: Silakan Ahmad. Pak, singkat, padat, dan jelas, Pak Pasha.
3: Iya, makasih. Ya, assalamualaikum, Bapak-bapak dan narasumber. Saya langsung saja karena waktu sudah mau habis ini, menyimak apa yang disampaikan tadi tentang Kampung Nelayan Merah Putih ini. Ini luar biasa, apa namanya, dampaknya terhadap masyarakat di kampung, ya, di pesisir. Makanya sangat disayangkan kalau program ini oleh Pemda, ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Buol tadi disampaikan tadi sudah ada tiga ya dalam apa namanya pelaksanaan awal. Memang kalau dibandingkan dengan daerah lain teritori misalnya kita agak terlambat ini Pak Kadis ya. Teritori sudah mau diresmikan, bahkan mungkin sudah diresmikan, kita baru mulai. Makanya pertanyaan saya kemudian Pak Kadis, apa sih sebetulnya persyaratan untuk mendirikan ini ya Kampung Nelayan Merah Putih ini? Nah, kalau bisa saran saya Pak Kadis untuk semua daerah pesisir ini, kita kan rata-rata daerah pesisir kecuali Kecamatan Tiluan sama Bukal ya. Selebihnya itu adalah daerah pesisir. Kalau bisa setiap desa itu dibuatkan program ini. Yang pertama. Yang kedua terakhir nih Pak Ahmad. Bagaimana pengelolaannya sebelum kita bangun Kampung Nelayan ini? Bagaimana pengelolaannya? Karena di masyarakat nelayan ini kadangkala jadi korban. Mereka mencari apa namanya ikan di laut. Justru yang menikmati itu para padola itu Pak. Seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasha Dibuol. Pak Tonang bisa langsung dijawab Pak, ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pasha. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Mat, Pak Pasha. Betul itu apa yang Bapak sampaikan, dengan kita dari 11 kecamatan Kabupaten Buol ini, ada 8 di daerah pesisir. Dengan bentangan garis pantai kita kurang lebih 160 km. Jadi sangat potensi untuk dibangunkan KMP. Nah, persyaratannya sebenarnya cuma satu yang paling penting, yang lainnya itu saya pikir tinggal administrasi. Yaitu apa? Lahannya itu harus clean, clear, dan free. Saya bisa mengusulkan semua, tapi untuk apa kita usulkan? Tapi kalau kemudian begitu ditinjau belum baru kabar mau dibangun KMP di situ sudah datang. Ini saya punya nenek moyang punya tanah.
0: Iya.
2: Ini saya punya kakek punya tanah. Kenapa dibangun itu? Maka saya, Pak, tiga saya usulkan bapak-bapak, teman-teman semua, itu langsung gol semua. Karena kenapa? Lahannya itu clean dan clear. Kemudian saya tambah lagi dua. Ya, alhamdulillah sudah dilakukan verifikasi. Satu sudah selesai di Busak 2 itu sudah selesai dilakukan survei topografinya. Satu di Kampung Bugis. Nah, Kampung Bugis kenapa? Karena Bapak Ibu, kami di Kabupaten Buol itu kawasan Buol itu di jembatan dengan di Kampung Bugis itu mayoritas masyarakat nelayan kami ada di situ.
0: Iya.
2: Saya mau bangunkan di situ, tetapi persoalannya adalah lahan juga yang masih harus saya clean dan clearkan. Nah, memang perencanaan saya, Pak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena sistem pembangunan KMP ini bersifat klaster, nah klasternya saling mendukung. Maka oleh karena itu, di wilayah-wilayah perbatasan Buol dengan Toli-Toli, itu harus di Buol mungkin ada dua atau tiga. Satu sudah insya Allah di Kebusak itu menuju ke wilayah perbatasan Toli-Toli. Begitu juga ke wilayah perbatasan Gorontalo dengan Buol. Nah, saya pikir, syarat yang paling utama, Pak Fasya, silahkan kalau misalnya ada saudara, teman, pemerintah desa yang kemudian mereka menghibahkan atau tanah milik desa itu diberikan kepada kepada KNMP ya, kepada koperasi Merah Putih, karena itu tanah itu diberikan kepada koperasi. Ada dia punya surat hibah kepada koperasi. Kemudian dia punya proposal, itu sudah urusan kami, latar belakangnya, profil desa apa itu urusan kami di sini.
0: Artinya paling penting artinya
2: lahannya clean, clean and free.
0: Lahannya harus clean dulu, bersih dulu baru diajukan.
2: Clear, clean, dan free.
0: Baik. Dita dulu, Pak Kadis. Saya ke anggota DPRD Kabupaten Parimo, Pak Padli. Pak Padli.
4: Ya, siap. Ya.
0: Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan, Pak. Nah, bagaimana pengawasan maksimal yang dilakukan DPRD Parimo Tong agar Kampung Nelayan Merah Putih ini, Pak, tidak hanya asal dibangun, begitu selesai dibangun, hanya menggugurkan kewajiban di atas kertas saja, Pak. Keberlanjutannya yang kita harapkan. Bagaimana pengawasan Anda, Pak?
4: Ya, yang jelas, dari siklus waktu saat ini kan masih dalam tahap proses pembangunan. Tentu kami sebagai anggota DPR akan mengawasi proses pembangunannya. Namun kita juga tetap tidak bisa menyangkal bahwa program yang awal diturunkan oleh pusat ini baru fasilitas dasar. Yang tentu masih memerlukan berbagai macam sarana pendukung lainnya. Apalagi di Kabupaten Parigi Motong, misalnya di salah satu infrastruktur seperti gudang pendingin, kemudian pabrik es, ini kan masih dalam tahap pondasi. Jadi tentu di awal tahun ini untuk program yang 8 titik di tahun 2026, tentu kita ikut serta dalam memberikan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana yang masuk dalam kontraknya. Tetapi tentu dalam tahap jangka panjangnya sebagai DPRD, tentu ikut mengawasi bagaimana program ini keberlanjutannya jelas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab kita juga tidak menyebut trauma, tetapi banyak fakta program nasional ini kadang-kadang bertahun-tahun tidak dapat dimanfaatkan karena memang kendala sarana pendukung yang

0: Tetapi ya infrastruktur ini akhirnya nganggur juga
1: Iya.
0: karena pengelolaan yang tidak berkelanjutan
1: Baik.
0: dan skema yang tidak jelas sebagaimana yang Pak Kadis Perikanan Buol sampaikan tadi. Saya sangat setuju bahwa memang ini harus ada kejelasan antara tiga jenjang pemerintahan.
1: Iya.
0: Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
1: Baik.
0: Skema untuk keberlanjutan program itu harus
1: Oke.
0: jelas.
1: Iya, baik.
0: Sehingga kontribusi kabupaten,
1: Iya.
0: provinsi, dari semua kewenangan yang dimiliki itu jelas
1: Oke.
0: dapat
1: Baik.
0: diberdayakan
1: Oke,
0: oleh
1: baik.
0: masing-masing kewenangan yang
1: Iya,
0: dimiliki.
1: iya. Artinya Pak Padli, kita berharap bahwa ini tidak hanya dibangun begitu saja, tapi setelah selesai dibangun, tidak termanfaatkan secara maksimal, dampaknya tidak ada ke masyarakat kita di Parigi Mautong.
0: Iya, karena kalau melihat dari sisi desain dan tujuan dari pembangunan ini memang sangat terlihat begitu besar manfaatnya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi item-item yang dibangun, ini kan saya memandang baru pada tahap kebutuhan dasar dari di mana tujuan itu
1: Oke,
0: diletakkan.
1: baik.
0: Masih sangat butuh sekali dengan fasilitas-fasilitas,
1: Oke.
0: sarana-sarana penunjang, kemudian tentu juga SDM yang memadai. Bagaimana pembangunan Kampung
1: Oke.
0: Nelayan Merah Putih ini dapat
1: Baik.
0: betul-betul merekayasa masyarakat nelayan yang kemudian beralih ke masyarakat
1: Baik.
0: modern, yang
1: Oke.
0: kemudian pasarnya terbuka, produksi perikanannya melimpah, kemudian aman dan sampai di
1: Baik.
0: pasar, sehingga
1: Oke.
0: jelas dapat

0: Pak Anton masih bersama kami.
1: Iya, Pak.
0: Ya, ini masih, Pak Anton, ya, berbicara ya, soal Kampung Nelayan Merah Putih yang memang berkaitan erat juga, harus bekerja sama juga dengan koperasi desa Merah Putih seperti itu. Pengawasan maksimalnya kita dari pemerintah desa seperti apa, Pak? Agar sarana-prasarana yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Perikanan Tangkap bisa termanfaatkan maksimal, muaranya adalah nelayan kita bisa meningkat kesejahteraannya begitu, Pak Kades.
1: Iya. Terima kasih, Pak. Kalau masalah kita dari pemerintah desa ke koperasi desa, tetap kita, Pak, ada namanya kerjasama. Tuh, saling mengingatkan, Pak. Saling mengingatkan, karena namanya kita manusia biasa ini tidak lari, tidak luput dari kekeliruan dan kehilapan. Oleh karena itu, saya sebagai pemerintah desa tidak bosan-bosannya mengawasi koperasi kampung nelayan ini yang ada di Desa Banagam, Pak. Karena salah satu diutamakan, Pak, pengurusnya. Pengurusnya, Pak. Saya minta pengurus koperasi yang ada Desa Banagam ini, Pak. Hmm. Saya juga tidak mau cari orang yang terlalu pintar.
0: Iya.
1: Saya juga tidak mau cari orang yang terlalu bodoh.
0: Hmm. Apalagi keluarga, Pak, ya?
1: Yang bagaimana, Pak?
0: Apalagi keluarga.
1: Apalagi keluarga, Pak. Oleh karena itu, saya mengharap, saya tidak bosan-bosannya, pokoknya sagas memang, Pak, pengurus-pengurus ini. Jangan diam. Jangan diam. Kita sangat bersyukur sekali ini adanya bantuan-bantuan seperti ini. Karena kemarin, 2025 itu, Pak, saya pernah ke Jakarta itu, 65 desa se-Indonesia ini, saya kan hadiri di Jakarta, Pak. Untuk mewakili Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Toli-Toli, Desa Banagam, Pak. Tuh, saya berangkat ke Jakarta pada waktu itu. Itulah saya sangat bersyukur sekali, Pak. Tuh, makanya saya bilang masyarakat ini, tidak usah kita terlalu ini, kita sudah merasakan untuk sementara. Cuma jadi kendala nelayan saya sekarang ini, nah, perlu penyandang-penyandang, karena ya tahulah masyarakat, Pak. Dan saya tidak mau kerja ini hari lain lagi, besok lain lagi.
0: Ya.
1: Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin, Pak, masalah penyandang, atau bagaimana tuh dana apa,
0: okay,
1: itu yang jadi salah satu,
0: okay,
1: perlu dipikirkan juga, Pak. Sama dengan dari Dinas Perikanan tadi, Pak, Papua tadi,
0: okay,
1: Perikanan Kabupaten Toli-Toli, salah satu itu investor harus ada masuk untuk membantu nelayan-nelayan ada di Desa Banagam, Pak.
0: Okay.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baik, saya ke Pak Puat. Pak Puat, ini ada disinggung soal penyandang. Mungkin ini penyandang dana atau mungkin infrastruktur dan sebagainya dari Pak Kadis Banagam tadi. Bagaimana Anda melihat, Pak Puat?
2: Iya, kalau kami melihat begini, KDMP ini adalah salah satu motor penggerak dari Kampung Nelayan Merah Putih itu sendiri. Sementara KDMP itu sendiri, kalau mau dibilang Bung Ahmad, adalah salah satu penggerak yang masih boleh dikatakan masih seumur jagung. Otomatis banyak kekurangan-kekurangan termasuk dari segi finansial. Sementara aset yang harus dikelola ini cukup besar. Jadi menarik di situ bahwa bagaimana kita mencoba bermanuver untuk membuka link-link atau jaringan-jaringan untuk membuka potensi investor masuk. Terserah mau masuk di bidang yang mana.
0: Okay.
2: Jadi itu yang kita buka. Karena ini adalah muara. Mereka ini yang mengelola.
0: Iya.
2: Jadi kalau kita berbicara terkait masalah pemanfaatan, yang memanfaatkan itu yang kita harus anu. Makanya kemarin itu di beberapa kesempatan itu, ketua KDMP-nya diberikan pelatihan, diundang ke Jakarta. Terus menarik juga tadi kaitannya dengan pemanfaatan ini, saya sempat simak juga tadi dari Pak Kadis Buol, bahwa konektivitas antara Kampung Nelayan Hub dan Kampung Penyangga ini harus bagus. Karena terus terang, Pak Anbung Ahmad, untuk Toli-Toli itu dipastikan tidak ada lagi hub, kampung utama, karena ada radius, kalau menurut informasi yang

0: kami dapat itu ada radius yang memungkinkan untuk tidak dibangun lagi hub. Jadi kalau misalnya di Toli-Toli Banagan,
1: iya,
0: setelahnya itu hanya penyangga.
1: Betul.
0: Jadi ini harus terkoneksi. Makanya tadi saya sampaikan, saya coba tangkap tadi dari Pak Kadis Buol. Setelah Lau Lalang itu harus ada hub lagi yang bisa terkoneksi antara Toli-Toli dan Buol. Jadi mungkin dilakukan. Cuma kan memang terkait masalah clear lahan itu yang menjadi permasalahan. Okay. Seperti kemarin itu di tahun 2025 itu ada 100 sebenarnya. Di tahap awal itu 100. Jadi dari 100 itu hanya 65 yang clean and clear lahan. Makanya itu yang dibangun di tahap awal.
2: Baik, di Tanah Lupa Buat. Saya ke Pak Tonang, kami masih terus menghubungi Pak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Motong, tetapi jaringan yang tidak bersahabat, mungkin beliau lagi di sementara di perjalanan. Saya ke Pak Tonang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol. Pak Tonang.
3: Iya Pak.
2: Kita sudah berada di penghujung diskusi pagi hari ini, tapi sebenarnya masih banyak yang coba kami ingin gali dari Pak Tonang terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Tapi selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, apa yang Anda ingin sampaikan Pak terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Buol? Silakan Pak Tonang.
3: Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa program Astacita Presiden Prabowo dengan membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah program yang sangat mulia dan sangat bagus. Maka oleh karena itu, masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, segeralah menyelesaikan untuk bagaimana mensukseskan program Kampung dan Merah Putih ini, bukan hanya pada saat pembangunan, tapi bagaimana kita bisa manfaatkan untuk kalau di Buol itu, saya punya cita-cita begini Pak Mat. Mudah-mudahan kita akan bisa merubah tangisan nelayan menjadi senyuman. Seperti itu Pak Mat.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis Perikanan Kabupaten Buol, Pak Dr. Tonang sudah bergabung via Zoom dan meluangkan waktu kurang lebih sejam ke depan. Semoga diskusi kita, perbincangan kita bermanfaat bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya.
2: Baik, saya ke Pak Kepala Desa Banagan, Pak Anton. Pak Anton.
4: Ya Pak.
2: Ya baik, kita berada di penghujung diskusi. Apa yang Anda ingin sampaikan Pak kepada masyarakat di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih? Silakan Pak Kades.
4: Terima kasih Pak. Saya punya usulan Pak, semua nelayan yang ada di desa saya Pak, Desa Banagan ini, saya harus, nelayan itu harus menyadarkan diri bahwa adanya bantuan-bantuan ini perlu kita bersyukur, perlu dikelola dengan baik, sekalipun kita ini baru eksen, tapi kita alhamdulillah sekarang ini sudah jalan, walaupun kita baru pelan-pelan, tetapi kita harus syukurilah yang apa ada, yang apa yang ada sekarang. Kita banyak bersyukurlah, karena kenapa salah satu Kabupaten Toli-Toli ini yang jadi adalah Desa Banagan Pak, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli. Itulah salah satu kesyukuran saya. Baik. Saya minta juga dari tokoh masyarakat, nelayan, marilah kita kerjasama yang baik, kooperasi siap, apapun baik. Misalnya ini kita juga dari pemerintah desa, apapun kendala-kendala, kita juga siap membantu bersama pemerintah kecamatan, dan hal itu adalah Pak Camat Kaharudin Dampal Utara Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Kades sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya ke Pak Padli, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Parigi Motong. Pak Padli.
5: Ya.
2: Ya, kita sudah berada di penghujung diskusi. Apa yang Anda ingin sampaikan Pak selaku wakil rakyat dan tentunya sekaligus closing statement dari Anda? Silakan.
5: Ya, yang jelas saya sebagai anggota DPR tentu sangat berharap pertama tentu kepada pemerintah kabupaten untuk terus mengawal, mengawasi jalannya pelaksanaan program pusat yang sungguh baik ini untuk masyarakat kita. Kemudian tentu semua pihak dalam proses pembangunan infrastruktur yang ada ini, baik itu kejaksaan, kepolisian, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan termasuk kami DPRD, itu harus mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan ini. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang minim pengawasan, itu rentan dengan penyimpangan-penyimpangan yang kemudian infrastruktur yang kita harapkan sesuai dengan tujuannya, itu seringkali tidak dapat kita capai sebagaimana harapan kita. Kemudian tentu kami berharap kepada masyarakat di wilayah Kemenpat terus ikut membantu, mendorong demi suksesnya pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Dan baik, kami tetap terus mendorong kepada Pak Bupati Kabupaten Parigi Mutong untuk memprioritaskan suksesnya dan keberlanjutannya program ini, karena bagaimanapun peran kabupaten sangat besar dalam sukses program ini, baik dari aspek pengawasannya dan dukungan anggarannya serta kebijakan-kebijakan penunjang demi terlaksananya pelaksanaan program.
2: Baik, terima kasih Pak Padli, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Parigi Mutong, sudah bergabung dan selamat beraktivitas. Silakan Pak Puat, closing statement-nya.
0: Ya, di akhir mungkin kami ingin men-stressing terkait masalah kebermanfaatannya. Karena suatu program itu akan berhasil ketika outcome itu berjalan. Akhirnya mungkin kami mengharapkan sinergitas antara pihak desa, terus dinas koperasi sebagai pembina dari sisi kelembagaan KDMP itu sendiri, terus dari kecamatan Dampal Utara, terus kami dari dinas perikanan, sehingga KNMP ini akan beroperasi secara maksimal dan tentunya memberikan kebermanfaatan yang semaksimalnya untuk semaksimal mungkin untuk desa sekitar, terkhusus buat desa Banagan itu sendiri.
2: Baik, terima kasih Pak Puat, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tolotoli. Terima kasih juga sebelumnya ada Pak Kadis Perikanan Kabupaten Bol, Pak Dr. Tonang Malongi, kemudian ada Pak Muhammad Fadli, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Parigi Mutong, dan juga Bapak Anton Kodi, Kepala Desa Banagan, dan juga ada Pak Tadi Muhammad Nasir, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Mutong. Dan tentu kita berharap bahwa Koperasi Nelayan Merah Putih tidak hanya sebatas di atas kertas dan hanya bangunan, tetapi tidak termanfaatkan. Kita berharap ini dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita yang ada di Kabupaten Parigi Mutong, Buol, dan Toli-Toli sendiri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tontoli.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, senang sekali saya Meike Bahtiar kembali menemani ruang dengar Anda. Dan saat ini kita di program acara Halo RRI. Tentunya program Halo RRI ini merupakan wadah untuk masyarakat ya. Kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan, kemudian pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar sampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Tentunya kami juga nanti akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan. Silakan kami buka pendengar di nomor telepon kami 0853-4383-1230. Ya, untuk program acara Halo RRI kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Tentunya pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, kebencanaan, pertahanan, dan juga keamanan. Tentunya aspirasi yang Anda sampaikan nanti kami akan juga menghadirkan atau kami juga akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan dan dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten. Silakan pendengar program acara Halo RRI untuk siang hari ini bersama saya Meike Bahtiar yang terus menemani Anda. Program Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami hadir ya 3 kali dalam seminggu pendengar. Membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan unek-unek Anda tentang pelayanan publik di seputaran Anda pendengar. Dan mungkin jika Anda ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan pelayanan publik ya, pelayanan pemerintah yang mungkin kurang cukup bagi Anda, Anda bisa sampaikan aspirasi tersebut di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Kami buka ruang untuk Anda untuk menyampaikan aspirasi di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, yang ada di dalam kota Toli-Toli juga ya. Halo, apa kabar yang ada di Kabupaten Buol, yang ada di Kabupaten Parigi Mautong, yang ada di Kalimantan juga ya. Kami ucapkan selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik, kami kembali hadir di program acara Halo RRI pendengar, dan tentunya program Halo RRI ini membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar sampaikan berbagai aspirasi Anda dan nanti kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk tentunya menjawab langsung aspirasi Anda. Di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Baik, masih bersama saya Meike Bachtian.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita di program acara Halo RRI tentunya membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar terkait pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, sosial, kebencanaan, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar sampaikan aspirasi Anda terkait pelayanan publik dan apa yang sudah menjadi unek-unek mungkin di hati Anda yang ingin sekali Anda sampaikan kepada pemerintah, silakan. Di program Halo RRI kami buka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda dan tentunya kami akan mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan. Kami buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Baik, saya terima penelpon pertama untuk Halo RRI. Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ini di mana, Pak? Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Gafar.
1: Pak Gafar di Tende.
3: Iya.
1: Pak Gafar.
3: Suara terdengar bagus. Kedengaran suara.
1: Iya, alhamdulillah. Baik. Keluhan atau aspirasi apa yang ingin Pak Gafar sampaikan di Halo RRI, Pak Gafar?
3: Masalah MDG saya lanjutkan lagi. Kalau apakah ada langkah-langkah yang bisa yang dianukan MDG ini? Karena selama ini saya pernah bicarakan dulu, anak-anak tidak banyak selera. So, sampai sekarang saya datang terus itu. Setiap ada MDG saya datangi, pasti 50% yang makan, 50% tidak.
1: Iya, keluhannya nah, apa soal ya, MBG ini kalau dari anak-anak Pak Gafar?
3: Apakah bisa dijadikan kanting, diuangkan di kantingkan di sana karena kantingnya kebanyakan anak-anak di kanting beli nasi kuning, beli makanan jajan. Jadi saya perhatikan kalau begini terus ini seakan-akan program ini pemborosan saja. Kenapa? Banyak yang kembali, banyak yang tidak makan. Jadi justru itu kalau ada langkah yang terbaik karena ada kanting, dihidupkanlah kanting itu. Apakah diuangkan anak-anak di situ? Berapa saja supaya mereka ini semangat ini malah berantakan di sana. Ada yang makan, ada yang tidak. Kocar kacir. Kalau guru kan hanya dia berikan, terserah mungkin anak-anak dia makan atau tidak, dia tidak sampaikan apa ya, hanya bagiannya dia kasih satu persatu. Tapi makanan ini bergizi ini mereka tidak makan. Jadi justru itu kalau bisa SDN 2 Tende itu diuangkan 10.000 untuk dihidupkan kantingnya, karena kanting siap di situ sebelum ada MDG sudah ada memang kanting. Jadi okay. Itu anak-anak gemar dia makan, biar pisang goreng aja di sana dia makan senang. Nasi kuning itu. Jadi kalau memang ada jalan program ini, kalau tidak ada jalan begini dikasih termasuk ini pemborosan. Saya merasa bersedih. Nasi ini nyata-nyata ayam lagi tadi ada, saya bawa pulang ayam nasi. Jadi kalau memang ada jalan Bu, kalau ada jalan untuk dihidupkan kanting, sedangkan belum ada MDG ini, memang kantingnya siap-siap di situ, anak-anak nasi kuning. Satu mangkok sudah kenyang anak-anak. Nah, justru itu saya mau istilahnya jangan dua ini makanan begitu bergizi, dia bilang dari dapurnya ini nyata-nyata sampai di titiknya SDN 2 anak kan itu paling rendah itu 50% yang makan, 50% tidak. Ya saya kasihan pemborosannya ini
1: yang
3: kalau berlarut-larut begini kasihan.
1: Yang tidak
3: bukan hanya SD ini, mungkin SD yang lain, SMP yang lain, karena banyak saya dengar SMP-nya bakar masih pulang coba. Hanya mereka tidak mau berkomentar. Dan saya perjuangkan SDN 2. Kalau memang bisa diuangkan-uangkan. Supaya anak-anak semangat, selera semua. Makasih banyak, Bu.
1: Iya. Yang selamat tidak yang tidak makan karena apa, Pak Ghaffar, yang tidak makan?
3: Itu tidak enak rasanya. Bahkan ada kenyang-kenyang rasa kenyang. Kok misalnya kok kenyang belum kau makan ini barang? Nah, itu.
1: Oke, baik.
3: Nah, mereka sampai di sekolah. Siap memang kantinnya sampai di sekolah mereka bawa uang.
1: Baik.
3: Nah, 2.000 langsung beli nasi.
1: Ya.
3: Ada yang bawa 5.000 bahkan dia beli nasi 2.000 yang lainnya beli jajan.
1: Okay.
3: Enak segar.
1: Baik.
3: Ini ya. Terus tidak dimakan. Pak berantakan hambur-hambur nasi. Nggak suka, nggak begini. Bagianmu mana saya kasih itu. Yang suka makan itu. Mau habis kek, mau tidak kek, dia kasih.
1: Oke.
3: Okay. Nah, saya datangi di kelasnya, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Dan dia tidak makan, tolong jangan dianu, kasih saya kasih makan ayam.
1: Oke, baik.
3: Tiba-tiba, Bu, tidak ada rasanya dia bilang itu. Kasih, ya. Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Ghaffar di Tende terkait katanya MBG ini diuangkan saja karena di sana ada kantin supaya anak-anak bisa belanja di kantin. Kalau soal rasa, MBG ini kan punya juga apa ya untuk gizi ya seperti itu, mungkin ada takaran-takarannya untuk gizi bagi anak-anak, tapi karena mungkin kita yang sudah biasa makan-makan masakan ibu di rumah lain rasanya dengan MBG mungkin seperti ini ya kalau tidak salah. Iya, nanti kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab langsung apa yang sudah disampaikan Pak Ghaffar di Tende. Pendengar Anda yang juga ingin ikut bergabung silahkan. Yang tentunya juga sedang menyaksikan kami di live TikTok, Anda bisa ikut bergabung juga di nomor telepon kami ya. Di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ada Mbak Vira ini ya, di TikTok Anda bisa ikut bergabung di via telepon Mbak Vira. Untuk program acara Halo RRI. Baik, pendengar yang mungkin juga punya unek-unek lain ini, aspirasi lain terkait pelayanan publik dari pemerintah, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda pendengar di program Halo RRI siang ini bersama saya, Meike Bachtiar. Kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda tentang pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kebencanaan sosial, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar. Kami buka di line telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Untuk selanjutnya, saya terima penelpon. Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari Pak Salman ini, Toli-Toli.
1: Pak Salman.
4: Ya.
1: Di Toli-Toli. Tepatnya di mana ini Pak Salman?
4: Di Magamo.
1: Di Magamo. Oke deh Pak Salman. Aspirasi apa yang ingin Pak Salman sampaikan?
4: Ah, mengenai MBG, sebetulnya memang banyak pro dan kontra. Jadi kalau saya, kalau memang mungkin sedikit kontra ini, kalau memang MBG itu diganti saja dengan semacam pil atau tablet atau semacam vitamin lah. Nah, diberikan setiap per murid, per siswa pada saat-saat tertentu. atau pada jam-jam tertentu diberikan minum vitamin pada jam istirahat atau apa. Saya kira ini tidak ada lagi mungkin pro kontra kalau jadi, ini vitamin diberikan
1: jadi,
4: macam kapsul.
1: Jadi makanannya itu diganti vitamin saja seperti itu, ah, Pak.
4: Iya.
1: Pak Salman.
4: Jadi tidak ada lagi yang di sini ada yang apa? Begini begitu. Nah, kalau diberikan vitamin kan setiap kelas, nah, saya yakin tidak ada lagi. Tinggal air dibawa, kemudian vitamin disiapkan di sekolah. Ah, begitu saja, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salman tadi di Magamu juga sudah memberikan masukan. Bagaimana kalau MBG itu makanannya diganti vitamin yang pemberiannya itu pada jam-jam tertentu? Terima kasih, Pak Salman. Kemudian Anda yang juga ingin ikut bergabung, pendengar, silahkan di aplikasi TikTok kami ya, ada Pak Ilham S. Baingan, sebaiknya MBG diuangkan saja. Oke, baik, pendengar yang saat ini tengah menyaksikan kami juga di live TikTok ya, Anda yang punya aspirasi silakan bisa bergabung di via telepon di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda tentang pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemudian kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar sampaikan aspirasi Anda untuk siang hari ini. Kami buka di via telepon di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Yang sudah ikut bergabung tadi ada Pak Gafar di Tende, ini menyampaikan masalah MBG ya. Pak Gafar ini kalau tidak salah minggu kemarin juga ikut bergabung di program Halo RRI dan menyampaikan aspirasi yang sama terkait tentang MBG di SDN 2 Tende ya. Yang katanya ini anak-anak di sana kurang sekitar 50% lah yang makan makanan MBG-nya. Yang sisanya katanya ini yang lain tidak makan karena tidak enak. Dan nanti kami akan mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten terkait MBG dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber tersebut. Ada Pak Salman juga tadi di Magamu, bagaimana kalau MBG ini diganti dengan vitamin dan pemberiannya itu pada jam-jam tertentu? Ini masukan dari Pak Salman di Magamo. Karena memang banyak pro dan kontra ya. Jadi kalau masukan dari Pak Salman, bagaimana kalau MBG ini, makanan ini diganti dengan vitamin yang pemberiannya itu pada jam-jam tertentu? Nanti kami akan menghubungi narasumber ya yang berkompeten yang tentunya akan menjawab aspirasi yang Anda sampaikan, pendengar. Anda yang mungkin juga ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait pelayanan publik selain MBG ya, mungkin ada keluhan-keluhan atau unek-unek lain pendengar yang Anda rasakan terkait pelayanan publik mungkin yang masih kurang ya, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda karena program Halo RRI membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Kami buka di line telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Masih bersama saya, Meike Bachtiar, dan pendengar sambil rekan kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten terkait tentang MBG ini, kita coba akan mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program acara Halo RRI yang tentunya membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait pelayanan publik. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai aspirasi Anda, unek-unek Anda pendengar, dan tentunya nanti kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan. Silakan di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Pendengar program acara Halo RRI ini tentunya kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait pelayanan publik. Anda yang mungkin masih merasa kurang ataupun ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada pemerintah, pendengar, sampaikan aspirasi Anda di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Program acara Halo RRI, pendengar, untuk siang hari ini bersama saya, Mei Kebahtiar. Silakan yang ingin menyampaikan aspirasi Anda pendengar dan nanti akan kami hubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab langsung aspirasi Anda. Di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Untuk kesempatan siang hari ini bersama saya Meike Bahtiar. Anda yang juga menyaksikan kami di live TikTok untuk siang hari ini, mungkin juga ada aspirasi yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa ikut bergabung di via telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo RRI.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Mega.
1: Waalaikumsalam. Ini suara-suaranya orang Buol ini ya.
2: Dari Buol Mbak Mega.
1: Iya, Pak Pasya. Pak Pasya di Gunung Kali.
2: Iya.
1: Oke, Pak Pasya, aspirasi apa yang ingin Pak Pasya sampaikan ini, Pak Pasya?
2: Iya, saya mungkin masih MBG ini ya. Mm-mm. Saya ingin sedikit mengembalikan tanggapan ini atas ada beberapa saran teman-teman ini. Kalau menurut saya Mbak Mike, ini aspirasi ya. Bahwa program ini bagus, bagus sekali menurut saya ya. Nanti di zaman sekarang ini baru ada pemberian makanan apa namanya gratis, makanan bergizi untuk siswa. Kalaupun ada masalah di sana sini, itu bukan programnya yang salah kalau menurut saya ya. Mungkin oknum-oknum pelaksananya yang perlu dibenahi. Itu. Jadi kalau saya program ini dilanjutkan saja terus, tinggal dievaluasi. Kalau ada kekurangan itu yang dibenahi. Kemudian ada saran tadi untuk diuangkan. Kalau menurut saya ini sudah salah kaprah. Program ini kan namanya saja makanan, pemberian makanan bergizi gratis. Ya, berarti kita memberikan makanan bukan uang. Kalau saya pribadi ya seperti itu. Jadi kalau saya dilanjutkan saja kemudian dievaluasi. Kalau ada kelemahannya, kekurangannya itu yang dibenahi. Kemudian ada tadi juga yang menyampaikan bahwa makanannya tidak enak. Memang makanan bergizi ini kan bukan dasarnya untuk enak ya. Tetapi sebenarnya bagaimana pemenuhan gizi.
1: Iya, karena sudah ada takaran-takaran gizinya ya Pak Syam.
2: Ada ahli gizinya.
1: Ada ahli gizi. Ya.
2: Sudah diatur sedemikian rupa bahwa gizinya harus terpenuhi. Memang kalau dari segi enaknya kadang-kadang memang tidak enak. Karena di sana tidak menggunakan bahan-bahan untuk bagaimana makan supaya enak. Cuma yang diutamakan bagaimana gizinya itu terpenuhi. Kalau saya seperti itu ya. Saya kira demikian banyak pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pasya di Gunung Kali di Kabupaten Buol sudah memberikan komentar juga tanggapannya terkait MBG ya, karena memang MBG ini banyak sekali pro dan kontranya ya. Kalau dari Pak Pasya di Gunung Kali di Kabupaten Buol, ini program ini sebenarnya bagus ya, karena baru tahun-tahun ini itu ada makanan bergizi yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Dan kalau Pak Pasya mengatakan mungkin ini bukan programnya yang bermasalah, tapi mungkin oknum-oknum pelaksananya yang mungkin ada sedikit salah-salahnya atau bagaimana ya. Mungkin bisa dievaluasi, dan kalau ada yang kurang itu dibenahi. Baik, terima kasih Pak Pasya di Kabupaten Buol sudah ikut memberikan tanggapan ya untuk program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Pendengar, dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, mungkin sambil melakukan berbagai aktivitas Anda, kami ucapkan selamat melakukan aktivitas Anda, tetap terus bersemangat. Dan kalau mungkin masih ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, aspirasi Anda sehingga bisa didengar oleh pemerintah ya, dan dijawab langsung oleh instansi terkait. Sampaikan aspirasi Anda di program Halo RRI siang ini bersama saya Meike Bachtiar yang menemani Anda pendengar. Silahkan 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda terkait pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar di program acara Halo RRI ini, kami tentunya juga akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan. Tentunya kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak Gafar di Tende. Ya, untuk Pak Gafar di Tende yang sudah ikut bergabung menyampaikan aspirasi dari minggu kemarin hingga saat ini, tetap masalah MBG yang katanya tidak semua anak suka karena rasanya yang tidak enak. Dan kemudian Pak Salman tadi di Magamu juga sudah ikut bergabung memberikan mungkin juga masukan ya, bahwa MBG ini memang banyak pro dan kontra. Kalau boleh, MBG ini katanya diganti dengan vitamin dan diberikan pada jam-jam tertentu. Terima kasih juga untuk Pak Pasya di Gunung Kali, Kabupaten Buol, yang juga sudah memberikan tanggapan terkait MBG ini. Karena menurut Pak Pasya, program ini adalah program yang sangat bagus ya, karena baru ini diberikan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah kita. Dan kalau ada masalah, ini mungkin bukan programnya yang ada masalah, tapi mungkin oknum-oknumnya. Dan kalaupun ada masalah, ini bisa direvisi kembali. Kalau ada yang kurang, ini bisa dibenahi ya. Baik, terima kasih untuk Pak Gafar, Pak Salman, juga Pak Pasya. Anda yang mungkin juga ingin menyampaikan aspirasi Anda pendengar untuk siang hari ini, kami tentunya buka ruang untuk Anda di program acara Halo RRI. Tentunya suara Anda solusi bersama. Silakan kami buka di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Iya, rekan kami ya akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten. Kita coba membahas terkait MBG ini pendengar seperti apa. dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan

0: Jebol mana ini, iya, Pak Amin?
1: Jebol Kecamatan Bukal.
0: Kecamatan Bukal. Oke.
1: Iya.
0: Apa yang ingin Pak Amin sampaikan? Aspirasi apa ini, Pak Amin?
1: Sekedar informasi. Tadi kan Pak Pasya kan membahas tentang MBG. Sedangkan di programnya Pak Presiden ini kan ada dua, MBG dengan apa namanya, koperasi
0: merah putih.
1: Iya, kalau memang barangkali bisa saya membahas di koperasi dulu, Bu.
0: Iya, silahkan.
1: Iya, bagaimana nanti setelah ini kan di Kecamatan Bukal ini ada dua sudah yang sudah 100% bangunannya sudah selesai. Mengenai pendanaannya itu, di situ kan dikatakan kalau saya dengar di berita itu ada 3 miliar. Iya, dana yang harus dicairkan. Apakah memang sudah termasuk di pembangunannya atau bagi pengurus-pengurus yang ada di desa itu untuk membuat satu proposal bisa mencairkan dana apakah itu di bank atau dari mana? Itu pengisian, karena ini kan menjadi salah satu pertanyaan masyarakat. Pengurus itu dana dari mana mereka ambil untuk pengisian koperasi ini? Nah, kami juga, karena memang ini barang baru dari kami, kami juga belum bisa menjelaskan secara detail. Karena ini kan belum ada pelatihan.
0: Tapi di sana belum peresmian ya, di sana Pak Amin ya? Koperasi Merah Putih.
1: Belum. Baru selesai
0: pembangunan.
1: Iya, tapi kemarin itu sudah mengadakan drat untuk ada salah satu desa di Desa Unone sudah mengadakan drat. Hanya rapat anggota tahunan. Nah, dasar itulah barangkali yang menjadi dasar pengurus untuk membuat satu proposal, apakah itu ke bank atau kemana, kami juga belum tahu. Cuma ini kan jadi pertanyaan masyarakat, jadi sekedar saya, apakah bisa diinformasikan kepada kami, bagaimana semua solusinya. Nah itu barangkali, Bu, dari saya.
0: Baik.
1: Iya. Oke, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Amin, di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Di Kecamatan Bukal itu sudah 100% pembangunan ya, koperasi Merah Putih. Dan ini katanya kalau Pak Amin dengar pendanaannya itu 3 miliar. Apakah itu sudah dengan pembangunan atau dengan pengurus-pengurus untuk proposal ya, kalau tidak salah tadi ya. Oke deh, terima kasih Pak Amin di Kecamatan Bukal. Dan pendengar, pukul 10:49 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Di program acara Halo RRI, kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, juga kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Silahkan sampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Terima kasih kembali saya ucapkan untuk Pak Gafar di Tende, Pak Salman di Magamu, ada juga Pak Pasya di Gunung Kali, Kabupaten Buol. Dan terakhir tadi ada Pak Amin di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Ini terkait tentang koperasi Merah Putih. Dan pendengar, sejak tadi rekan saya sudah beberapa kali menghubungi narasumber yang berkompeten tentunya terkait tentang MBG ini, tapi lagi-lagi mereka belum bisa menjawab atau menerima telepon kami, apa karena mereka lagi sibuk ataupun ada kegiatan lain ya, kami pun juga tidak tahu pendengar, kami mohon maaf. Dan setidaknya kami sudah berusaha untuk menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab langsung aspirasi dari Pak Gafar di Tende. ada Pak Salman ya, kemudian ada Pak Pasya, ini terkait

0: MBG. Kemudian ini tadi Pak Amin di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol menyampaikan aspirasi terkait Koperasi Merah Putih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, coba kembali kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten terkait MBG. Ini tentunya yang kami hubungi adalah BGN ya, rekan Datra. BGN di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Tentunya yang akan menjawab langsung aspirasi masyarakat terkait MBG. Ini ada Pak Gafar tadi di Tende yang sejak minggu kemarin ini menyampaikan aspirasi terkait MBG. Katanya masalah MBG ini apakah ada langkah-langkah lain yang bisa diambil seperti diuangkan saja supaya anak-anak ini bisa belanja di kantin sekolah. Karena ini termasuk katanya pemborosan, karena jika tidak dimakan cuma dibuang-buang ya, ini mubazir dan banyak yang sia-sia ini makanannya. Baik, masih kami hubungi narasumber yang berkompeten ya, sejak tadi pendengar. Sejak Pak Gafar ini masuk di program Halo RRI tadi menyampaikan aspirasi terkait MBG, rekan kami sudah menghubungi narasumber yang berkompeten terkait tentang MBG untuk menjawab langsung aspirasi dari Pak Gafar. Tapi sejak tadi sampai saat ini belum terjawab telepon kami, apa mungkin mereka lagi sibuk beraktivitas ya untuk hari ini, ataupun ada kegiatan-kegiatan lain. Dan kami mohon maaf sekali lagi untuk semua penelpon ya, apalagi Pak Gafar di Tende. Iya, dari SPPG ya, kami coba menghubungi dari SPPG tapi belum ada jawaban sampai saat ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ternyata memang belum ada jawaban. Baik, yang coba kami hubungi terkait MBG ya dari SPPG, tapi sampai saat ini belum bisa tersambung. Oke, baik. Saat ini kami sudah bersama dengan SPPG Kelurahan Baru, ada Bung Fauzi. Baik, assalamualaikum Bung Fauzi.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Iya, kabar baik Bung Fauzi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, sehat.
0: Iya, baik. Bung Fauzi merupakan koordinator SPPG Kelurahan Baru.
1: Siap, izin Mbak koreksi. Koordinator
0: iya,
1: wilayah Kabupaten Toli-Toli.
0: Oh, Mbak. Koordinator wilayah Kabupaten Toli-Toli ya?
1: Siap, siap.
0: Oh, koordinator wilayah Kabupaten Toli-Toli ini koordinator SPPG ya? Oke, baik. Rekan atau Bung Fauzi, RRI Toli-Toli saat ini di program acara Halo RRI yang tentunya membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Kalau mungkin Bung Fauzi kemarin juga sudah mendengar ya, ada aspirasi masyarakat yang dari Tende ini mengenai makanan bergizi gratis ini katanya kurang enak. Ini menanggapi ini bagaimana ini Bung Fauzi? Halo? Ya, halo? Halo? Halo? Halo, halo. Ya, halo Bung Fauzi. Halo? Iya, Bung Fauzi mungkin bisa cari posisi yang aman dulu Bung Fauzi supaya jaringan bisa bagus sehingga komunikasi kita bisa lancar seperti itu Bung Fauzi. Halo? Halo? Iya, Bung Fauzi mungkin lagi di mana ini Bung Fauzi sehingga jaringan kurang bagus Bung Fauzi? Halo? Iya, mungkin bisa dihubungi kembali rekan Datra. Di operator ya pendengar, kami coba menghubungi kembali ya koordinator wilayah SPPG ya Kabupaten Toli-Toli, ada Bung Fauzi. Coba kita tanyakan kembali bagaimana tanggapan dari koordinator wilayah SPPG ya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli terkait tentang MBG ini ya, karena ada masyarakat dari Tende ini yang memberikan aspirasi masalah MBG, apakah ada langkah-langkah lain, apakah bisa diuangkan saja supaya anak-anak ini bisa belanja di kantin sekolah. Karena kata Pak Gafar ini termasuk pemborosan ya, banyak yang tidak makan karena rasanya kurang enak, seperti itu. Ini yang dikatakan Pak Gafar ya pendengar. Kami coba kembali menghubungi koordinator wilayah SPPG Kabupaten Toli-Toli. Baik, assalamualaikum Bung Fauzi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bung Fauzi ini lagi di mana ini, Bung Fauzi?
1: Saya kebetulan lagi istirahat, balik ke dari kantor, balik makan.
0: Iya, baik. Ini jaringan sudah aman ini ya, Bung Fauzi ya?
1: Sudah aman.
0: Oke, aman. Iya, sekali lagi nih Bung Fauzi di Halo RRI tentunya membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Dan tadi ada Pak Gafar di Tende menyampaikan aspirasi masalah MBG ini, Bung Fauzi, yang katanya apakah bisa diuangkan karena banyak anak-anak di SD 2 Tende tidak makan karena rasanya yang kurang enak. Mungkin bisa ditanggapi tentang rasa dari MBG ini, Bung Fauzi, silakan.
1: Baik, izin saya baik, di mana pengetahuan berada, saya ingin menanggapi terkait penyampaian saran dari Pak Gafar tadi di Tende, Mbak ya.
0: Iya, Pak Gafar terkait, di Tende.
1: Terkait makanan MBG apakah bisa diuangkan atau tidak. Memang terkait hal tersebut, kembali lagi terkait tujuan dari program ini, Mbak, yaitu pemberian asupan secara langsung dengan memberikan makanan ke penerima manfaat. Kembali lagi dengan visi misi dari program ini, yaitu untuk memberikan asupan kepada adik-adik, kemudian pemberdayaan pangan lokal, serta memang sehingga nanti ke depannya di 2045 memang generasi emas tercapai. Terkait hal itu memang sesuai memang dari program ini, pemberian makanan bergizi gratis ini memang terkait pemberian makanan secara langsung, dalam artian namanya saja makanan bergizi gratis, Mbak. Jadi terkait hal tersebut memang kalau tanggapan dari saya pribadi, Mbak, memang tidak bisa dalam bentuk uang, karena memang kembali lagi ke tujuan program, yaitu pemberian asupan makanan secara langsung kepada penerima manfaat. Karena memang tujuan dan target dari program ini memang anak-anak sekolah, Mbak, seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian terkait
0: rasa, kenapa terkait mereka rasa minta diganti diuangkan karena rasanya katanya ini, Bung Fauzi.
1: Oh, siap. Ya, terima kasih. Kemarin juga sempat dari RRI Jumba menyampaikan ke saya terkait keluhan dari adik-adik di sekolah sana, di daerah Tende. Kemarin sudah saya laksanakan evaluasi bersama Kepala SPPG terkait perubahan menu, dan juga memang biasanya, Mbak, terkait rasa memang itu yang jadi PR kami sekarang juga, Mbak. Karena memang di sini kembali lagi ke konsep makanan bergizi, Mbak. Karena seperti yang Mbak ketahui, terkait makanan bergizi itu memang cita rasa memang tidak seperti makanan-makanan yang kita konsumsi di rumah, Mbak, yang kadang orang tua kita masak seperti makanan kita kuat rasanya lah, Mbak, seperti kita makan di rumah.
0: Cuma iya, karena ini ada kita, karena ada ahli gizinya ya, Bung Fauzi. Betul, ada takaran-takaran gizinya. Betul, mungkin.
1: Betul, ada takaran-takaran gizi yang memang sudah distandarisasi oleh ahli gizi. Kemudian memang sehingga terkait rasa memang mungkin agak sedikit hambar ya, mungkin ya, karena memang rasanya kurang indah mungkin ya, karena biasanya kita kalau makan di rumah kan makanan ibu kan pasti wah rasanya nendang apa gitu kan. Sehingga memang terkait itu kita kembali lagi ke konsep makanan bergizi. Karena memang terkait makanan bergizi itu memang terkait penambahan SDM, garam-garam dapur, kemudian penambahan micin memang dibatasi seperti pedoman gizi seimbang, Mbak. Kalau saya sedikit edukasi juga, Mbak, terkait gizi, kebetulan dasarnya gizi, ada namanya simpan gizi seimbang. Jadi dia bentuknya itu segitiga mbak, mengkerucut. Jadi di bagian paling besar itu kebutuhan karbohidrat. Kemudian di bagian tengahnya itu dibagi dua lagi, tengahnya protein hewani, tengahnya protein nabati. Di paling ujungnya mbak, yang paling mengerucut di ujung segitiga itu, yaitu pembatasan makanan berlemak, kemudian pembatasan garam-garam dapur, kemudian micin-micin. Seperti itu, sehingga kita kembali ke pedoman itu juga mbak. Makanya mungkin terkait dari segi rasa ya mbak, menurut saya sehingga memang kemungkinan memang banyak makanan saya buat termakan. Cuma memang kami terus melaksanakan evaluasi mbak terkait hal itu. Insya Allah nanti kedepannya juga seperti apa, nanti kalau memang ada keluhan-keluhan bisa langsung ke kami ataupun ke seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Fauzi sudah menanggapi aspirasi dari masyarakat ya, Pak Gafar di Tende. Terima kasih, selamat beristirahat siang ya, Bung Fauzi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian koordinator wilayah ya SPPG Kabupaten Toli-Toli, Bung Fauzi, sudah menanggapi aspirasi dari Pak Gafardi Tende. Dan pendengar, sampai di sini juga perjumpaan kita di program acara Halo RRI. Dan terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung. Dan Pak Amin, terkait tentang Koperasi Merah Putih kami simpan ya, dan nanti coba dibahas kembali pada hari Rabu. Pak Amin bisa ikut bergabung kembali di program Halo RRI. Akhirnya saya Mei Kebahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda yang sudah satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli untuk siang hari ini. Halo yang melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta, selamat siang, selamat melakukan aktivitas Anda pendengar. Salam semangat dari saya Meike Bachtiar. Dan tentunya untuk siang hari ini bagi Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat mendengarkan Pro 1 dengan berbagai aktivitas Anda untuk hari ini.

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami ketengahkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya, pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir jalahoax.jakarta.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia, @tokopedia, tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Pendengar, informasi tentang lowongan pekerjaan customer service di Tokopedia adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, pendengar, kita akan mengetahui informasi selanjutnya, informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut

0: 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan. Iya, 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja. Sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Baik, pendengar, informasi tentang 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik, ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Baik, pendengar, kita ke informasi lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk periode 3 sampai 4 Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang, hujan lebat hingga hujan sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Dalam pembaruan peringatan dini untuk Senin 3 Agustus 2026, BMKG menetapkan 3 provinsi pada kategori siaga. Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat. Provinsi yang masuk kategori siaga meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masyarakat di wilayah tersebut diminta lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana akibat curah hujan tinggi. BMKG mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrim, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, genangan, luapan sungai, dan tanah longsor perlu diantisipasi sejak dini. Sejumlah provinsi berstatus waspada, selain wilayah berstatus siaga, BMKG juga menetapkan sejumlah daerah dalam kategori waspada. Daerah-daerah ini diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Wilayah yang masuk kategori waspada pada 3 Agustus meliputi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua. BMKG juga mengingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat menyertai kondisi cuaca ekstrim. Fenomena tersebut diperkirakan terjadi di beberapa provinsi. Wilayah yang perlu mewaspadai angin kencang meliputi Aceh, Bali, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Memasuki Selasa 4 Agustus 2024, potensi hujan masih diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menempatkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua dalam kategori waspada terhadap hujan sedang hingga lebat. Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan melanda Aceh, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Warga di wilayah tersebut diimbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca resmi. BMKG menghimbau masyarakat agar tidak mengabaikan peringatan dini cuaca yang telah diterbitkan. Langkah antisipasi diperlukan untuk mengurangi resiko kerugian maupun korban akibat cuaca ekstrim. Baik, pendengar, informasi tentang waspada cuaca ekstrim 3-4 Agustus, BMKG tetapkan Aceh hingga Sumbar berstatus siaga. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, informasi kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketetapan momentum di tengah kesulitan rakyat. Ya, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan harga sembako. Disinilah urgensi, empati, dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasinya di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Baik pendengar, informasi gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Anda bisa lansir di rri.co.id. Baik pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas Hapkido. Nah, itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 12:28 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Ayo kita serang.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, selamat beristirahat siang bersama dengan keluarga tercinta atau mungkin rekan kerja Anda untuk siang hari ini. Pergunakan waktu istirahat siang Anda dengan sebaik mungkin. Ya pendengar, kami temani Anda ya dengan hiburan dan tentunya nanti Anda yang ingin ikut bergabung di siang hari ini, Zona Musik Indonesia. Saya terima penelpon pertama. Halo, Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia, Mamei.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Iya, Ibu Fatima, kita kirim-kirim salam saja ya, Ibu Fatima.
1: Oh iya.
0: Silakan, iya. Ibu Fatima.
1: Ada Bunda Ama, Ferdi dan Mas Rismas, Nidila Tatan, Pak Rawi Roy, di Pinigi, ada Hamsa dan Rusli di Kampung Bulan dan Sumanti di Melangga, Gebi, Masyara, Lois dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Mei. Mbak Mei sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fatima di Ogomoli. Saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia.
2: Halo juga Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini mengantuk atau baru bangun tidur ini, Lois?
2: Lagi bebes.
0: Hah?
2: Itu mengantuk. Lagi bebes.
0: Apa itu?
2: Bobok-bobok siang.
0: BBS, bobok-bobok siang ya. Oke, Lois, kita kirim-kirim salam saja, Lois.
2: Ya, kirim aja buat Fatima, Rahma, Yebi, Gita, Pasha di Lalos, Arianti di Monas, Pak Kendi juga di Monas, dan semua-semua yang tanpa terkecuali. Selamat bobok-bobok siang. Terima kasih Mama Ibu cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Lois. Saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia.
3: Halo Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum Mbak Meike.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Rahma di Lakatan.
0: Mbak Rahma di Lakatan. Silakan mau kirim-kirim salam buat siapa saja.
3: Ada Lois tadi, ada Mas Nik, ada Shirley, ada Gaby, ada Mas Tiara, ada Rusin, ada Nur Iman, ada Hafsa, ada Bunda Nurmin di pagi masanya juga, ada Adin, ada Bintang Pratama di Parimosan selalu.
0: Amin.
3: Dan semua-semuanya anggota EPI yang terkecuali ucapannya, selamat siang, menjelang sore, buat Memeke, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mbak Rahma di Lakatan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sih sarateli.
4: Jadi astur ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita di musik tradisional dan budaya untuk siang hari ini. Dan kami ketengahkan lagu-lagu daerah dari suku Kaili ya untuk siang hari ini. Halo, apa kabar Anda yang lagi beristirahat siang? Semoga terhibur. Dan yang berasal dari Kota Palu atau suku Kaili juga semoga terhibur.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
3: Jadi astur ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, lagu anggit terpada, tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Sulawesi Tengah terkenal dengan kekayaan kulturnya, mulai dari kesenian, kerajinan tangan, tarian, makanan, dan tentu saja lagu daerah Sulawesi Tengah. Keindahan alamnya menawan pun turut andil mengundang para turis dari kota-kota lain untuk datang dan berlibur di Sulawesi Tengah. Pendengar, seperti lagu-lagu daerah Sulawesi Tengah khususnya suku Kaili ya pendengar, mungkin Anda tidak asing dengan lagu Kaili yaitu Palu Ngataku. Palu Ngataku ini menceritakan tentang kampung halaman. Meskipun kita sudah jauh merantau dan sudah lama tidak kembali, Palu Ngataku menggambarkan kerinduan tersebut. Orang-orang yang lahir di tanah Palu dan memiliki keluarga besar di kampung halaman pasti akan sangat merasakan hikmatnya lagu Palu Ngataku. Tidak hanya itu, semua orang juga bisa membayangkan keindahan tanah Palu melalui lagu ini. Lewat sebagian liriknya yang berarti tempat kelahiranku subur, tempat kelahiranku indah, letaknya di tengah-tengah. Kalau bulan purnama di pantai sangat ramai, menjadi tempat pertemuan muda-mudi. Orang pun penasaran ingin merasakan sendiri suasana kota Palu. Dan ngomong-ngomong soal lagu Palu Ngataku, kita dengarkan bersama Palu Ngataku.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami ketengahkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu daerah suku Kaili di musik tradisional dan budaya. Saat ini pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: KB mohon maaf, nanti kalau sudah dapat kartu ATM ini, kemudian nanti dicairkan, minta tolong buat bapak-bapak terutama. Jangan untuk judi online. Yang kedua, jangan beli rokok, lebih baik beli beras.
2: Nah, intinya KNMP dibangun adalah bagaimana nelayan itu bisa mengakses dari hulu ke hilir terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka sampai dengan pemasaran.
3: Alhamdulillah luar biasa perkembangan adik-adik atlet kita. Kemudian setelah ini akan kami laksanakan lagi kembali TC-nya. Ini mulai sesuai rapat kemarin kita laksanakan dimulai tanggal 16.

Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Sosial Kabupaten Buol secara resmi memulai kegiatan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Serta diakhiri informasi mengenai persiapan pemusatan latihan intensif cabor bola voli sebagai tuan rumah Kabupaten Buol pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA di Sulawesi Tengah. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Sosial Kabupaten Buol secara resmi memulai kegiatan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera KKS bagi keluarga penerima manfaat KPM di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Buol pagi tadi. Martina melaporkan dari Kabupaten Buol.
1: Acara pembukaan pendistribusian KKS tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Buol, Ketua TPPKK Kabupaten Buol, pimpinan Bank Mandiri Cabang Buol, serta puluhan masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gonceng saat ditemui RRI mengatakan, proses pendistribusian KKS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dapat diterima secara tepat sasaran oleh keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dengan menggunakan KKS, penerima manfaat kini dapat mencairkan bantuan melalui jaringan agen bank terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
2: Tujuannya ini sebenarnya adalah untuk memudahkan mereka yang tadinya melewat kantor pos, ya toh, itu kan jauh-jauh. Kantor pos hanya ada di 3 kecamatan, Leo, Gunung Boku dengan Balele. Nah, kasihan orang yang kayak di Lakea, ujung-ujung itu kan terlalu jauh. Sementara Bank Mandiri itu kan ada agen-agen brilingnya di hampir setiap desa, sehingga memudahkan mereka dan juga tidak akan ada kayak pemotongan ke apa kan biasanya kan begitu.
1: Sementara itu Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo Timumun memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Mandiri, Dinas Sosial, serta seluruh pendamping sosial dan pemerintah desa yang telah bersinergi mengawal proses pendataan hingga pendistribusian kartu. Dalam sambutannya Bupati Buol secara tegas berpesan agar bantuan tunai non-tunai ini dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
3: Pada seluruh keluarga penerima manfaat, Om, Tante, Bapak, Ibu, saya berpesan agar Kartu Keluarga Sejahtera ini digunakan sebagaimana mestinya. Tabe, mohon maaf, nanti kalau sudah dapat kartu ATM ini, kemudian nanti dicairkan, minta tolong buat bapak-bapak terutama, jangan untuk judi online. Yang kedua, sudah tidak, jangan beli rokok, lebih baik beli beras. Karena kalau nanti buat beli rokok sama judi online, kemudian terdeteksi oleh kawan-kawan PKH, perangkat desa, akan dilaporkan ke dinas. Setelah dilaporkan ke dinas, bapak atau ibu yang terdeteksi dua tadi itu langsung datanya dicabut.
1: Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, serta memastikan setiap bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Saudara, 3 titik Kampung Nelayan Merah Putih KNMP akan dibangun di wilayah Kabupaten Buol. Masing-masing desa Kuala Besar, Kecamatan Palili, Desa Tat, Kecamatan Gadung, serta Desa Tamit, Kecamatan Bunobogo. Laporan Ahmad Mukadas berikutnya.
4: Saudara, 3 desa di wilayah Kabupaten Buol pada tahun 2026 ini akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Masing-masing desa Kuala Besar, Kecamatan Palele, Desa Taat, Kecamatan Gadung, serta Desa Tamit, Kecamatan Bunobogo. Dari 3 KNMP tersebut terbagi ke dalam 2 tipe, masing-masing tipe hub atau KNMP utama serta tipe penunjang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol Dr. Tonang Malongi pada program Dialog Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengungkapkan, untuk wilayah Kabupaten Buol akan mendapatkan 1 Kampung Nelayan Merah Putih KNMP utama dengan sejumlah fasilitas sarana-prasarana pendukung seperti yang dimiliki KNMP Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli. Sementara lainnya hanya KNMP penunjang yang diakui memiliki perbedaan dengan KNMP utama. Salah satunya terletak pada item sarana-prasarana pendukung di dalamnya karena sistem pembangunan KNMP bersifat klaster atau saling mendukung antara satu KNMP dengan KNMP lainnya, termasuk mengupayakan pengusulan 1 titik KNMP di wilayah perbatasan antara Kabupaten Buol dan Toli-Toli guna menjadi klaster yang terhubung antara satu KNMP dengan yang lainnya.
5: Karena intinya KNMP dibangun adalah bagaimana nelayan itu bisa mengakses dari hulu ke hilir terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka sampai dengan pemasaran. Nah, saya yakin dan percaya kita selaku kabupaten yang kakak beradik yang ada di daerah utara, pesisir utara ini, yakin dan percaya untuk bisa kita lakukan itu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Parigi Motong Muhammad Fadli pada program yang sama mengungkapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang diusulkan pada tahun 2025 lalu di wilayah Kabupaten Parigi Motong masih dalam tahap proses di mana proses pembangunannya telah mencapai 80%, sementara 8 titik lainnya yang diusulkan di tahun 2026 ini masih tahap penyelesaian kontrak pekerjaan. Sebagai wakil rakyat, pihaknya terus mendorong progres pembangunan KNMP yang telah berproses saat ini agar dapat diselesaikan secepatnya karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Apalagi Kabupaten Parigi Motong diakui hampir mirip dengan Kabupaten Tulu-Tuli dan Buol yang memiliki daerah pesisir pantai yang cukup luas.
5: Daerah kita ini kan hampir mirip-mirip Kabupaten Parigi Motong, Tulu-Tuli dan Buol, di mana kita semua berada di daerah pesisir pantai yang tentu profesi masyarakat kita itu sudah sebagian besar pasti adalah nelayan dan petani. Tentu kehadiran program nasional ini sangat strategis untuk membantu masyarakat kita untuk dalam hal pertumbuhan ekonomi.
4: Untuk itu, sebagai wakil rakyat, dirinya berharap yang memiliki tiga fungsi masing-masing legislasi, anggaran dan pengawasan akan mendorong dengan semua kewenangan dan fungsi yang dimiliki agar pembangunan KNNP dapat segera terrealisasi sehingga taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat nelayan dapat terpenuhi secara maksimal.
0: Saudara, ribuan warga Kabupaten Buol antusias mengikuti kegiatan Jalan Santai yang digelar dalam rangka memperingati hari lahir Harlah Partai Kebangkitan Bangsa PKB ke-28. Acara yang berlangsung meriah ini dipusatkan di sekitar kawasan Masjid Agung Buol dan ditutup dengan pengundian 2 paket umroh gratis. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
6: Sekretaris Panitia Harlah PKB ke-28 di Kabupaten Buol, Syamanto, mencatat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi sejak tahap pendaftaran. Dengan total 3.600 kupon berhasil didistribusikan kepada para peserta dari berbagai wilayah yang kemudian langsung mengikuti kegiatan Jalan Santai tersebut. Kegiatan dimulai sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Para peserta dilepas secara resmi oleh Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah sekaligus Bupati Buol, Rishar Yudi Triwibowo. Adapun rute Jalan Santai dimulai dari pertigaan Masjid Agung, menyusuri jalan protokol menuju ujung jalur 2 kompleks pemakaman Raja Buol hingga akhirnya finish kembali di lokasi awal. Tak berhenti di situ, sesuai Jalan Santai, para peserta diajak berolahraga bersama dalam sesi senam zumba. Untuk makin menyemarakkan peringatan Harlah PKB, panitia juga menggelar berbagai lomba menarik yang diikuti oleh para peserta, sehingga menambah keseruan dan semangat kebersamaan di lokasi acara. Setelah rangkaian lomba dan seremonial usai, acara dilanjutkan dengan momen yang paling ditunggu-tunggu, yakni pencabutan nomor undian atau door prize.
7: Sebelumnya tadi kita start dari jam 7 pagi, semua peserta sudah kumpul di tempat ini, dilepas langsung oleh Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah, Bapak Rishar Yudi Triwibowo Timomun, sekaligus Bupati Buol. Jam 7 start dari pertigaan Masjid Agung, kemudian belok kanan melalui jalan protokol, menuju ujung jalur 2 kompleks pekuburan Raja dan berputar kembali, finish kembali ke tempat ini.
6: Suasana penarikan undian berlangsung mendebarkan, namun penuh sukacita ketika panitia mengumumkan ketersediaan hadiah utama. Meski awalnya panitia hanya merencanakan 1 paket umroh, pada hari pelaksanaan pihak sponsor memberikan kejutan dengan menambahkan 1 paket lagi. Sehingga total 2 paket umroh berhasil diundi dan dibagi kepada peserta yang beruntung.
7: Saya berharap juga bukan hanya PKB, partai lain pun silahkan bisa membuat acara yang sama supaya masyarakat Kabupaten Buol bisa terhibur, bisa berolahraga dan bisa mendapatkan hadiah hiburan sehingga masyarakat terhibur.
6: Melihat kesuksesan dan tingginya partisipasi warga, Syamanto berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang dengan skala yang lebih besar, hadiah yang lebih spektakuler, serta diikuti oleh partai-partai lain agar masyarakat Kabupaten Buol semakin terhibur dan berolahraga bersama dan berkesempatan membawa pulang hadiah.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Program Makan Bergizi Gratis MBG diharapkan terus dievaluasi agar manfaatnya semakin dirasakan oleh para siswa. Laporan Datra Hasan.
9: Program makan bergizi gratis MBG diharapkan terus dievaluasi agar manfaatnya semakin dirasakan para siswa. Salah satu usulan yang muncul dari masyarakat yakni memberdayakan kantin sekolah dalam pelaksanaan program tersebut. Gafar, warga desa Tende, Kecamatan Galang menilai pelibatan kantin di sekolah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekolah. Menurutnya, dengan mengoptimalkan peran kantin, makanan yang disajikan dapat lebih disesuaikan dengan selera siswa sehingga tingkat konsumsi makanan juga meningkat. Program MBG diharapkan dapat bertransformasi dengan memberdayakan kantin sekolah atau sekedar diuangkan sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi anak.
10: Jadi saya perhatikan kalau begini terus ini seakan-akan program ini pemborosan saja. Kenapa? Banyak yang kembali, banyak yang tidak makan. Jadi nah, itu kalau ada langkah yang terbaik karena ada kantin, dihidupkanlah kantin itu. Apakah diuangkan anak-anak di situ? Nah, berapa saja supaya mereka ini semangat ini malah berantakan di sana. Ada yang makan, ada yang tidak.
9: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Toli-Toli Fauzi mengatakan pemberian makan bergizi gratis merupakan komitmen pemerintah dalam pelayanan gizi anak, sehingga konsep makanan bergizi sudah melalui pertimbangan teknis dalam penyajian maupun pengolahan makanan.
11: Jika dengan uang, kan memang kembali lagi ke tujuan program pemberian asupan makanan secara langsung kepada penerima manfaat. Karena memang tujuan dan target dari program ini memang sama sekolah, Mbak. Kembali lagi ke konsep makanan bergizi yang Mbak ketahui terkait makanan bergizi itu. Memang kita rasa memang tidak seperti makanan-makanan yang kita konsumsi di rumah.
9: Untuk itu pemerintah terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk kualitas menu, cita rasa makanan serta mekanisme penyediaannya, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak dapat tercapai secara optimal.
0: Saudara, 22 kelurahan di Kota Palu kekurangan armada DLH dorong pengadaan motor pengangkut sampah. Laporan Susanti Akataba.
12: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu, Ibnu Munzir, mengatakan keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam memaksimalkan pelayanan persampahan. Meski demikian, pihaknya terus berupaya menjaga agar pelayanan tetap berjalan melalui pengaturan jadwal pengangkutan dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DLH Kota Palu tengah mengusulkan penambahan armada berupa motor pengangkut sampah. Armada ini diharapkan dapat menjangkau kawasan pemukiman dengan akses jalan sempit serta memperkuat pelayanan di wilayah yang selama ini masih kekurangan kendaraan operasional. Dijelaskan sebanyak 22 kelurahan di Kota Palu hingga kini masih mengalami kekurangan armada pengangkut sampah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di sejumlah wilayah. Untuk itu, DLH Kota Palu mengusulkan penambahan armada serta memaksimalkan koordinasi bersama pemerintah kelurahan dan ketua RT agar proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat berjalan efektif. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan sampah dari lingkungan warga dapat terkumpul sesuai jadwal sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.
13: Kita usulkan, mudah-mudahan nanti bisa masuk dalam pembahasan. Pasang di ABT ini, mudah-mudahan bisa. Kalau ada bisa jauh lebih efektif.
12: DLH Kota Palu optimis pelayanan persampahan akan semakin meningkat apabila usulan penambahan armada dapat direalisasikan. Dengan bertambahnya kendaraan pengangkut, frekuensi pengangkutan sampah dapat ditingkatkan sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, penumpukan sampah dapat diminimalkan, dan kebersihan lingkungan di Kota Palu semakin terjaga. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah. Salah satu cabang olahraga yang tengah menjalani pemusatan latihan intensif adalah bola voli. PBVSI Buol menargetkan penampilan maksimal dengan menggenjot kemampuan fisik, teknik, hingga mental bertanding para atlet melalui program latihan yang telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Berikut dilaporkan Setiadi Marhum.
14: Saudara, persiapan kontingen bola voli Kabupaten Buol menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026 terus dimatangkan. Sebagai tuan rumah pengurus Kabupaten Bola Voli, Kabupaten Buol menargetkan penampilan terbaik melalui pemusatan latihan yang telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Ketua Harian PBPSI Buol, Saiful R. Pamentar, juga selaku pelatih voli di Kabupaten Buol mengatakan, selaku tuan rumah khusus untuk bola voli, Buol menyiapkan 12 atlet pelajar putra dan 10 atlet pelajar putri, di mana persiapan atlet bola voli Kabupaten Buol menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif. PBPSI Buol telah memulai proses seleksi atlet sejak Mei lalu yang dilanjutkan dengan pemusatan latihan atau training center berjalan sejak awal Juni. Menurutnya, program latihan disusun secara bertahap mulai dari pembinaan fisik, teknik hingga uji tanding guna mengasah kemampuan dan mental bertanding para atlet.
15: Saya berjalan itu kita lakukan di hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu itu setelah kemarin itu kita laksanakan TC full selama satu minggu dalam rangka persiapan untuk kegiatan tryout. Alhamdulillah luar biasa perkembangan adik-adik atlet kita. Kemudian setelah ini akan kami laksanakan lagi kembali TC-nya. Ini mulai sesuai rapat kemarin kita laksanakan dimulai tanggal 16. Isu TC-nya berjalan sampai di bulan Agustus. Bulan Agustus itu sudah full, TC full dia selama kurang lebih satu minggu.
14: Selain meningkatkan kemampuan teknik, PBPSI Buol juga memberikan perhatian terhadap pembinaan mental atlet. Program uji tanding secara rutin dengan atlet senior menjadi salah satu strategi agar para pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan sebelum tampil di ajang PUPDA Sulawesi Tengah tahun 2026 di bulan Agustus ini. Saiful menambahkan setiap akhir pekan para atlet menjalani pertandingan uji coba sebagai bahan evaluasi pelatih. Intensitas uji tanding akan semakin ditingkatkan menjelang pelaksanaan PUPDA agar kesiapan tim semakin maksimal.
15: Dari awal itu memang kita fisik, kemudian teknik, kemudian nantinya kita lakukan uji tanding dengan teman-teman senior-senior yang ada di sini. Selama itu jadi program kami di voli, khususnya volleyball, itu seminggu latihan fisik maupun teknik, di akhir minggu itu, di hari pekan, itu kita uji tanding. Jadi seperti itu kita lakukan. Nanti pada saat sudah mendekati kegiatan, itu kita sudah full uji tanding tiap hari. Itu akan melatih mental anak-anak, sehingga nanti kami akan mudah mengevaluasi di mana kekurangan adik-adik ini dalam rangka nantinya melakukan permainan-permainan di lapangan.
14: PBPSI Buol optimis dapat memberikan hasil terbaik di hadapan masyarakat sendiri. Persiapan yang dilakukan sejak beberapa bulan terakhir diharapkan menjadi modal penting untuk bersaing dengan kontingen dari kabupaten dan kota lain se-Sulawesi Tengah.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Pukul 14.25 menit waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah saya Mega Bahtiar menemani Anda pendengar. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut dan

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita bersama untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 di Toli Toli sore ini.

Baik, Toli-Toli sore ini diawali tentunya dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa untuk program Pro Dangdut, nanti Anda bisa bergabung bersama kami, bisa mengirimkan salamnya dan juga berbalas pantun kalau ada yang bisa.

0: Baik, itulah sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita. Lagu yang cukup ceria pendengar ya. Dan baik, sudah ada yang bergabung nampaknya di line telepon Pro 1. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Haji Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga, Haji Emi.
0: Sumanti. Halo Sumanti.
1: Halo juga, Kak Haji Emi.
0: Iya, apa kabar Sumanti?
1: Alhamdulillah, kabar baik Haji Emi.
0: Baik ya kabarnya. Oke, silahkan Sumanti.
1: Bisa lagu Haji Emi?
0: Judulnya?
1: Lagunya di Persik, My Darling.
0: Apa judulnya?
1: My Darling.
0: My Darling Dewi Persik ya. Langsung ya, dikirim.
1: Kirim buat Kak Hamsa, Kak Fatima, Kak Rahma, Kak Sherly, sama Seni, Bunda Ma, dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Depan selamat sore, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan buat Kak Jemi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Kak Jemi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, 1.2 koma. Bunda Ama, apa kabarnya?
2: Bunda Ama di Lembang.
0: Iya, apa kabar Bunda Ama?
2: Alhamdulillah, ini baru pulang dari kontrol masalah kita.
0: Dikecilkan dulu radio monitornya, atau Bunda jauh-jauh di atas pohon kah, atau di rumah tetangga kan nelponnya ya, supaya tidak feedback. Oke, silakan Bunda Ama.
2: Oleh lagu.
0: Judulnya?
2: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Oke, silakan dikirim.
2: Kirim buat yang sudah masuk tadi, ada teman, ada Gaby, ada Masmi juga, ada Sherly, ada Kapasya, ada Masyara. Dan mulai ini dua-dua, ada Fatima, dan titip salam buat teman-teman, ada juga, ada Pak Endem Simumun, ada Pak Pasya, Bapak Bebi juga, ada Pak Asro juga, ada Putri, ada Mama Emil, ada Putri Sindang, semua tanpa terkecuali yang tadi gue, dan buat ada Maya di Gorontalo. Dan ngomong-ngomong Mbak Emi, ini bambu belum dijemput.
0: Ini bambunya. Tunggu saja Bunda, pasti nanti dijemput bambunya.
2: Saya sore lagi tadi, ini belum ada.
0: Iya, ini belum sore Bunda. Sore nanti mungkin dekat-dekat maghrib mungkin ya.
2: Sore.
0: Oke. Okay.
2: Ini lagi sebentar sore katanya.
0: Sebentar sore. Oke lah.
2: Oke, buat Mbak Emi selamat berpuasa. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Oke, dan kita adalah
0: Dangdut. Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Roy di Tinigi.
0: Roy, halo Roy. Bagaimana suasana Tinigi?
3: Halo.
0: Roy.
3: Halo juga, panas sekali di Tinigi.
0: Panas sekali. Terus menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia, apakah sudah banyak ini yang pasang umbul-umbul dan bendera, Roy?
3: Masih kurang.
0: Masih kurang, jangan-jangan salah satunya Roy ini belum dapat bambu ya.
3: Belum
0: dapat bambu.
3: Nanti sebentar tiba cari bambu.
0: Iya, kalau di Tinigi kan banyak bambu.
3: Iya.
0: Kalau di Tinigi banyak bambu, di Lalos banyak jambu. Oke. Okay. Silakan Roy.
3: Lagunya Tercantik di Dunia, Arafik.
0: Tercantik di Dunia. Tercantik di Dunia, Arafik. Oke, okay, si dikirim.
3: Dikirim untuk Haryanti, ada Mas Tiara, ada Sherly, ada Bunda Ama, ada Gaby, ada Fatima. Ini selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Roy. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum aja ini.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
4: Kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana? Sherly. Sherly, apa kabar Sherly? Sherly sudah pasang bendera atau belum?
4: Ini sementara diambil bambunya Bunda.
0: Di mana kok ambil bambumu Sherly?
4: Di kebun lah Bunda.
0: Di kebun, punya pohon, punya kebun bambu. Jadi kemarin itu Emi, karena kita dangdut kemarin bahas tentang bambu itu ya, batang bambu untuk tiang bendera. Ternyata iya, ada bener. Pendengar yang mendengar acara itu terus tawari bambu Emi di Facebook. Namanya siapa ya Emi, cari dulu. Katanya Mbak Emi mau bambu, tidak, kalau mau nanti dikasih gratis lagi.
4: Begitu ya Bunda.
0: Iya, tunggu ya, namanya siapa? Emi mau sapa soalnya ini mbaknya ini. Namanya iya. Linda Sari. Oke, halo Linda Sari, apa kabar? Iya. Lanjut Sherly.
4: Halo Bunda, masih boleh lagu?
0: Judulnya?
4: Lagunya Makan Hati, Risa Sugiarto.
0: Makan Hati?
4: Iya.
0: Iya, salah sendiri Makan Hati. Dimana-mana orang makan nasi, kamu makan hati.
4: Cuma lagu aja Bunda.
0: Oh, lagu saja ya. Langsung.
4: Untuk sama teman yang pada masuk tadi, ada Roy, terima kasih senggolannya Roy, ada Bunda juga, terima kasih, ada Semati juga, ada Rianti, ada Dokti juga, ada Pemasyara, ada Popasa juga di Lalut, ada Ideli juga, dan semua anggota Pro 2 sampai terkecualin. Untuk Jaini, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Jaini.
0: Waalaikumsalam, halo.
5: Halo, assalamualaikum, Mbak Jamie.
0: Waalaikumsalam.
5: Dengan Fatima di Obomoli.
0: Fatimah, apa kabar Fatimah?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini lagi rame, ada acara apa Fatimah ini?
5: Tidak ada Bun. Tadi aja ini anak ini
0: Duduk-duduk saja ya.
5: Iya.
0: Oke, duduk-duduk. Ada yang dicemil-cemil enak itu?
5: Tidak ada
0: aja yang dek gagah harapan.
5: Panas sekali aja, mau keluar.
0: Iya, mau pelala deh sih. Oke.
5: Lagunya Lilis Karlina, Siapa Kau aja ini.
0: Siapa kau?
5: Iya, siapa kau?
0: Siapa kau? Tidak pedulilah siapa kau, nggak penting. Iya, langsung.
5: Ada Roy, ada Roy tadi.
0: Terus?
5: Jadi, Hamsa dan Rusi di Kampung Buo, Lani dan Sumanti di Melangga, Rahma, ada Bunda Ana, ada Eli, Abdurrahman di Kertanegara, Winarto, ada Pak Yasir, Pak Hamid, dan semua-semua tanpa terkecuali ya Jamie. Jamie siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Bung Lois. Apa kabar Bung Lois?
6: Alhamdulillah, mapelala de.
0: Tuh kan mengeluh lagi Bung Lois. Tapi memang kalau di kawasan Muhammad Hatta itu kawasan Malosong panas sekali ya Bung Lois ya. Karena di situ kan banyak gedung-gedung tinggi, jarang pohon pepohonan. Kalau di tempatnya Emi masih banyak pohon, ada pohon mangga, ada pohon jambu.
6: Dikelilingi burung walet.
0: Belum ada burung waletnya berkicau tiap hari, belum ada burung-burung yang lewat, burung-burung lain, pokoknya sejuk di situ. Makanya Bung Lois pindah saja.
6: Mana mekonopi.
0: Oke, silahkan Bung Lois.
6: Salam buat yang sudah pada masuk tadi, ada Bunda Ama, kayaknya Bunda Ama juga sudah siap, dia punya merah putih ya.
0: Iyalah, Emi dikasih bambu sama Bunda Ama.
6: Ika, Rahma, Berli, Rahma, satu semua, pokoknya semuanya. Ini ada pantun.
0: Silahkan.
6: Tapi ini pantun bukan untuk siapa-siapa, buat, untuk saya sendiri aja.
0: Buat yang merasa saja.
6: Ya, ada dua pantun ini Mbak Emi.
0: Silahkan.
6: Asam Jawa, asam gelugur.
0: Cakep.
6: Ketika asam riang-riang, aku menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang.
0: Nah, harus sholat.
6: Satu lagi ini.
0: Iya.
6: Aku belah buah duku, duku dibelah jadi kepayang. Kepada Allah berlindung aku, baik berguru kita sembahyang.
0: Amin.
6: Salam buat semua-semuanya, lagunya ikutan aja Mbak Emi.
0: Oke.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bung Lois. Pantunnya Bung Lois mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, terima kasih untuk atensinya Bung Lois. Dan sekarang kita ke lagu dari Sumanti tadi yang sudah request lagu penelpon pertama kita ya. Ada Sumanti di Malangga. Nanti dibuka lagi line telepon pro 1. Kita dengar lagu dulu ya. Judulnya My Darling dari Dewi Persik. Lagunya juga untuk Bung Lois. Mungkin Bung Lois suka lagu My Darling.

Baik, itulah sebuah lagu My Darling dari Dewi Persik. Terima kasih yang sudah request. Langsung ke Bunda Ama di Lembah. Selamat sore Bunda Ama dan selamat mendengarkan. Lagu ini juga untuk Pak Yasil, Opa, iya, yang ada di Kampung Buol ya, Opa Rusli dan semuanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar cek fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Dedi Mulyadi melalui nomor WA yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video itu identik dengan foto wajah Dedi Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video AI dengan probabilitas tinggi. Hasil uji Hive Moderation menemukan video itu 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara Dedi dalam video itu memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI. Baik, sekali lagi, beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Dedi melalui nomor WA yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video itu identik dengan foto wajah Dedi Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video AI dengan probabilitas tinggi. Hasil uji Hive Moderation menemukan video itu 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara Dedi dalam video itu memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar Cek Fakta, kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Trustscan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Sekian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, itulah pendengar sebuah lagu yang sudah hadir, Makan Darah, dan juga tadi Tercantik di Dunia. Sudah ada yang bergabung lagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Orang Lampasin.
0: Orang Lampasin, Pak Yasir.
1: Wah, betul.
0: Iya, apa kabar Pak Yasir?
1: Kabar baik sekali.
0: Kabar baik sekali. Oke, alhamdulillah selalu baik ya Pak Yasir ya.
1: Iya, alhamdulillah bisa lagi masuk.
0: Mm-mm.
1: Bisa diantar lagi.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Kalau di situ Pak, di Lampasio ada tidak para lansia olahraga setiap hari Jumat atau hari apa begitu?
1: Apa itu?
0: Senam lansia begitu, para lansia.
1: Hai, saya mau ikut ini, tidak ada di sini.
0: Tidak ada di situ ya, nanti Emi lah yang ngajari ya. Oke, biasanya
1: di sini cuma. Cuma posyandu lansia ada.
0: Oh, posyandu lansia senamnya tidak ada. Semoga nanti. Oh,
1: iya, senamnya tidak ada. Saya itu sakit di situ.
0: Mm-mm. Semoga nanti setelah ini langsung ada Pak ya, senam bagi para lansia selain posyandunya.
1: Kalau dulu memang waktu dokter Rosdiana Rahim diproting itu olahraga setiap posyandu.
0: Iya, tapi ini sudah tidak ada.
1: Ini tidak ada lagi karena dia juga sudah tidak ada.
0: Iya, berarti Bapak tiap posyandu dapat kacang hijau dong ya. Iya, bibi lagi. Oke, silakan Pak Yasir.
1: Iya, saya mau minta maaf ini lagu Rambat Terahat Roma Irama.
0: Apa Roma Irama judulnya?
1: Rambat Terahat aja.
0: Yang mana itu?
1: Ada itu.
0: Coba sekali lagi. Judul.
1: Ya, dicari saja.
0: Iya, apa tadi judulnya?
1: Rambat Terahat Tajo.
0: Oke, nanti Emi carilah kalau ketemu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Langsung menyapa.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Mau di apa?
0: Yang penting Roma.
1: Manusia itu.
0: Oke.
1: Manusia itu tidak akan tercapai kalau memang Tuhan belum.
0: Betul. Asalkan Roma nanti, Pak ya.
1: Ayo.
0: Oke, langsung disapa.
1: Jadi mohon maaf ini Fatima putri Rasulullah karena dia sapa tadi alhamdulillah sapa anak terima kasih banyak. Dengan ibadah dilempah. Dan sekian terima kasih sapa anak semua. Semoga ini selalu jaya di udara melalui toli-toli SRI.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasir di Lampasio. Terima kasih. Nanti Emi carilah lagunya Roma yang seperti itu ya. Sepertinya Emi susah untuk menemukannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum aja Emi. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Jemi.
0: Bunda Rahma di Lakatan, oke. Bunda Rahma, silakan.
2: Boleh lagu, Jemi.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Repina, Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia, oke. Langsung disapa.
2: Mau menyapa, ada Pak Yasir tadi. Semua saya terlalu, Pak Yasir.
0: Coba Pak Yasir tadi lagunya apa, judulnya?
2: Pak Yasir, Rambatera Sahayo.
0: Rambatera, susah nyarinya Rambatera ya,
2: ya.
0: Oke, nanti Emi ya. Cari kalau Termiskin di Dunia dari
2: Repina.
0: Repina. Ya. Oke, dari Repina.
2: Ada Sumanti, ada Sherly, Kak Masni, Kak Jebi, Kak Mas Yara, ada Bunda Ama, semua sehat selalu Bunda, ada juga Jai Eli, ada Bunda Lina di bilau sana, mana suaranya Bunda Lina? Dan semua-semuanya anggota IP tanpa terkecuali ucapannya sama sore semua salam sehat buat aja ini sehat selalu sama keluarga di rumah sama.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pendengar juga ya yang dari Kota Bau-Bau. Halo Albert di Kota Bau-Bau, selamat sore, ini Emi sapa untuk Albert ya. Pokoknya lagunya pilihkan saja. Terima kasih dari Albert di Kota Bau-Bau. Silakan teman-teman pendengar bisa saling menyapa juga di sapa Albert di Kota Bau-Bau ya, Kendari. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Kampung Buol, Hamzah.
0: Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah?
3: Alhamdulillah, sehat. Maaf, sehat sebagaimana Mbak Emi.
0: Oke, Kampung Buol. Cerah di situ ya, Pak? Ya.
3: Alhamdulillah cerah, agak mendung sedikit-sedikit.
0: Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit panas gitu. Oke, silakan.
3: Bisa lagu.
0: Lagu judulnya
3: Arjun.
0: Arjun lagi. Ada apa dengan Arjun sih sebenarnya?
3: Iya, ada Pak Arifin di sana.
0: Iya.
3: Dekat sana beserta istri saya cintanya. Ada teman di mana enggak?
0: Mm-hmm.
3: Ada Dian di Salu sana.
0: Dian di Salu.
3: Iya, ada Arianti di Nalu.
0: Mm-hmm.
3: Ada khusus spesial Fatimah di Ogomoli.
0: Spesial Fatimah di Ogomoli, iya. Oke.
3: Okay. Semoga dijumpai sehat semua selalu.
0: Amin.
3: Jumpa ini, semoga sukses selalu dalam setiap menyehat. Sehat dan bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat atensinya Pak Hamzah. Ya. Halo.
4: Halo,
0: siapa di mana?
4: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan Winarto di Buntuna ini, Roman.
0: Winarto lagi, pendatang baru Buntuna. Iya, apa kabar Winarto?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Baik, silakan Winarto.
4: Ya, lagunya Terkesima Mbak ini.
0: Mm-hmm, Terkesima langsung dikirim.
4: Ya, kirim buat Pak Hamzah tadi, ada Pak Yasin di Lampas Yosana, ada Hanyanti di Naruloi, Yedi, Fatima, yang di Salu, ya semua-semua pendengar Pro satu di mana dia berada. Selamat sore semuanya, selamat istirahat Mbak Imi, selamat bertugas ya. Terima kasih, terima kasih Mbak Imi. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Imi juga menyapa untuk Fahrawi di Tinigi, kemudian Pak Salman di Magamu juga ya. Apa kabar Pak Salman nih? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Opa Rusli.
5: Ini Pak Pasya, halo.
0: Pak Pasya mirip suaranya ya. Apa kabar Pak Pasya?
5: Kabar, Moinit.
0: Moinit, semuanya orang mengeluh Moinit. Coba dikasih uang, pasti diam semua ya. Oke, Pasya di Lalos. Bagaimana suasana Lalos ini, Pasya?
5: Suasana Lalos panas menyengat begitu. Ya.
0: Panas menyengat, leh. Boleh, Bapak potong tebu, leh.
5: Iya, kemudian angin sepoi-sepoi dari laut kan begitu.
0: Dari laut, oke, silahkan pas ya.
5: Iya, menyapa dulu pada yang sudah masuk pada tadi. Sudah sama Pak Arianti, mana suaranya, Pak Adi, Mbak Maya, Ibu Christine ini seenggak muncul-muncul lagi.
0: Iya, Bunda Christine, terus.
5: Ya, Pak. Harus li lagi mana orangnya.
0: Mm-hmm.
5: Ya. Semua yang sudah tadi masuk Mbak Imi.
0: Iya.
5: Lagunya Terkaya di Dunia.
0: Terkaya di Dunia. Amin.
5: Iya. Tadi ada termiskin, sekarang ada terkaya di dunia.
0: Iya, jangan mau kalah ya. Kalau ada yang miskin harus ada yang kaya.
5: Harus ada yang kaya.
0: Oke.
5: Okay. Kalian pilih yang begitu ya.
0: Baiklah.
5: Iya, hamdana tete Mbak Imi. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pasya. Di Lalos, halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Maya Gorontalo.
6: Iya, benar
0: iya.
6: Sekali.
0: Apa kabar, Mbak Maya?
6: Ibu Hajain, iya.
0: Iya, sama Emi di sini. Alhamdulillah, baik.
6: Ibu Haja, apa kabar nih?
0: Baik.
6: Alhamdulillah, wa syukurillah,
0: wa syukurillah. Iya.
6: Iya, lagu masih boleh.
0: Lagunya apa Mbak Maya? Kalau nanti sempat ya diputar ya.
6: Iya, lagu dari Owen, Aku Dilahirkan Untuk Siapa?
0: Aku Dilahirkan Untuk Siapa? Oke, langsung disapa.
6: Oke, menyapa pertama dulu Bu Haji, Bu Haja yang lagi beraktivitas sesuai dengan segala aktivitasnya. Ya, kami juga barangkali kita amanya robbal alamin. Terus buat seluruh fans RRI Pro 105 pun Anda berada, santun sur aja semuanya, insya Allah semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
6: Dan selanjutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Seru banget nggak bisa satu-satu semuanya. Oke, terima kasih.
0: Wassalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Maya. Halo.
7: Ya halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Haryanti.
7: Dangdut adalah kita, baik, terima kasih.
0: Baru saja disapa sama Pak itu ya, Pasya ya.
7: Ya, Pak Pasya, okay. Terima kasih, sehat selalu ya Pak Pasya ya.
0: Silakan Haryanti.
7: Dan semua yang sudah menyapa, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia untuk Winarto, untuk Bung Roy di sini sama Mbak Seri, Mbak Jadi juga sehat selalu. Siapa lagi yang sudah menyapa ya?
0: Iya.
7: Pak Pasya, Pak itu ya, Pak Hamsa ya.
0: Pak Hamsa.
7: Ya, Pak Hamsa, Bung Dolfi, ya, aduh kemana dirinya itu ya, udah lama nggak kedengeran.
0: Iya, pada
7: sama
0: kemana itu ya?
7: Semoga selalu sehat ya, semua-semua yang sudah gabung dan yang lagi mendengarkan Pro Dangdut. Ceci Baduyut membeli sepatu.
0: Cakep.
7: Dengerin Pro Dangdut yuk di RRI Pro 1.
0: Oke deh.
7: Ada lagi.
0: Ada lagi.
7: Makan durian duduknya di tengah sawah.
0: Cakep.
7: Makannya beramai-ramai sambil dengarkan musik yang berirama.
0: Cakep.
7: Dalam hidup jangan suka pamer dan bermewah-mewah. Ilmu yang bermanfaat juga ibadah, itu yang utama.
0: Keren.
7: Benar enggak Bung Lois?
0: Betul sekali ya? Kata Bung Lois. Oke deh.
7: Oke, yang terakhir untuk semuanya, semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, pastinya tetap jaga diri, jaga sikon. Mbak Emily yang lagi tugas, selamat melanjutkan tugas. Semoga semangat selalu, sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
7: Naik kereta menuju Jati Asi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atensinya Haryanti. Dan sekarang langsung kita dengarkan Siapa Kau dari Lilis Karlina. Ini lagunya untuk Fatimah di Ogomoli, juga untuk Bung Lois di Muhammad Hatta. Semoga langsung terhibur semuanya dengan lagu ini. Kita dengarkan bersama.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ikuti kumandang azan salat asar, dan untuk kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Baik pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Arjun. Terima kasih buat atensi dari Pak Hamsa di Kabul, Pak Yasin, Pak Yasil tadi di Lampasio juga telah hadir lagunya. Dan apa kabar untuk Albert di Bau-Bau serta Winarto di Buntuna? Kita langsung dengarkan sebuah lagu dengan judul Termiskin di Dunia.

0: Baik, itulah sebuah lagu Termiskin di Dunia yang sudah kita dengarkan bersama pendengar. Dan selanjutnya kita ke lagu berikut yang sudah di request juga. Kalau tadi Termiskin di Dunia, ini Terkaya di Dunia ya. Langsung untuk Winarto tadi sudah Termiskin, Pasya di Lalos, apa kabar Pasya? Selamat sore juga untuk Mbak Gaby di Lalos. Ini ada yang bergabung, oke diterima dulu lah yang bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Yandi, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa?
1: Dengan Mas Emi.
0: Oke, Mas nih langsung menyapa saja ya.
1: Iya Mbak Emi, okay. Menyapa ada Pasya di Lalos, ada Teri, ada Rahma, ada Jabunda Ama, semua cepat sehat. Ada juga Nur Endika Betan, ada Gaby, ada Roy di sini, kita Parawi. Buat Mbak Emi, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Emi, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam untuk atensinya Mas Nik yang ada di Tinigi. Dan langsung saja, inilah sebuah lagu dengan Terkaya di Dunia.

Terkaya di dunia, itulah sebuah lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Dan Papa Asia semoga terhibur lewat lagu tadi. Terima kasih Haryanti di Nalu juga atensinya. Kemudian untuk Mas Nik di Tinigi, serta untuk Sumanti di Malangga, Bunda Ama di Lemba, ada juga Roy di Tinigi, kemudian Sherly di Lakatan. Pendengar selanjutnya ada Fatimah di Ogomoli, ada Lois di Muhammad Hatta, Pak Yasil di Lampasio, Pak Hamsa di Kabul, Albert di Bau Bau, Winarto Buntuna, Pak Pasya di Lalos, ada Mbak Gebi, kemudian Mas Yara dan pendengar semuanya, Opa Rusli juga ya, serta yang ada di Parigi Mautong, ada Adin, terus ada juga Bunda Masliah dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM Stereo 102 MHz. Dan saya Imi Darmoswita akan menemani Anda hingga kebersamaan kita nanti tuntas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan bergabung dengan RRI Makassar mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju Pendengar. Setelah itu masih banyak program menarik lainnya akan menemani Anda. Baik, masih dengan lagu-lagu dan informasi. Selamat menjalankan aktivitas yang tentunya hingga saat ini masih tetap semangat dengan aktivitasnya walaupun cuaca kota Toli-Toli begitu terik hari ini, pendengar.

Pendengar, itulah sebuah lagu dan bersama Silaan Seven kita ke informasi berikut ini mengenai Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia hanya sekitar 20%, adapun sisanya mengkonsumsi BBM subsidi. Oleh sebab itu, Bahlil mengatakan pemerintah terus menjaga agar BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Bahlil pun mengatakan harga BBM non-subsidi kini mengalami penurunan. Bahlil mengatakan kondisi geopolitik yang mulai stabil berdampak kepada penurunan harga minyak mentah dunia. Menteri Bahlil menambahkan harga BBM non-subsidi kembali akan naik jika harga energi dunia mengalami perubahan. Oleh sebab itu, badan usaha swasta akan melakukan penyesuaian harga atas dinamika minyak mentah dunia. Sebelumnya, harga sejumlah BBM non-subsidi mengalami penyesuaian yang berlaku mulai Agustus 2026 di wilayah DKI Jakarta. Harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Sedangkan Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi tetap Rp6.800 per liter. Adapun Dexlite dipatok Rp19.700 per liter. Pertamina Dex dijual Rp21.150 per liter. Penyesuaian harga juga dilakukan oleh badan usaha swasta SPBU BP menurunkan harga BP Ultimate menjadi Rp16.760 per liter dan dari sebelumnya Rp17.240 per liter. Selain itu BP92 turun menjadi Rp16.130 per liter dari Rp16.670 per liter. Namun harga BP Ultimate Diesel justru naik menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter. Harga serupa terjadi di SPBU Shell setelah kembali menuju F-Power Diesel menyusul pulihnya pasokan solar. Harga produk tersebut naik menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter. Baik, kami akan kembali tentunya dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

Pendengar, Hari Semangka Sedunia atau World Watermelon diperingati setiap 3 Agustus di berbagai negara di dunia. Peringatan ini menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Melansir National Today. Iya, pendengar, Hari Semangka Sedunia atau World Watermelon Day diperingati setiap 3 Agustus di berbagai negara di dunia. Peringatan ini menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Dan melansir dari National Today, semangka telah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun lalu, pendengar. Buah tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai belahan dunia. Perjalanan semangka bermula dari Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Panen semangka pertama kali bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu. Jejak sejarah itu masih dapat ditemukan hingga sekarang melalui berbagai peninggalan arkeologi. Biji semangka ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 termasuk makam Raja Tutankhamun. Tidak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno. Temuan tersebut menunjukkan buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam, pendengar. Seiring berkembangnya perdagangan, benih semangka mulai menyebar ke berbagai wilayah. Perjalanan itu membawa semangka dari Afrika menuju Mediterania, Eropa hingga kawasan Asia. Budidayanya kemudian berkembang pesat di Tiongkok sejak akhir abad 9. Dari sana semangka semakin dikenal dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Dan nanti ada fakta menarik tentang semangka. Apakah itu fakta menarik dari semangka tersebut? Kita akan bersama tentunya setelah kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk periode 3 sampai 4 Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang, lebat, hingga hujan sangat lebat yang disertai angin kencang. Dalam pembaharuan peringatan dini untuk Senin 3 Agustus 2026, BMKG menetapkan 3 provinsi pada kategori siaga. Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat. Provinsi yang masuk kategori siaga meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masyarakat di wilayah tersebut diminta lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana akibat curah hujan tinggi. BMKG mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrim, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, genangan, luapan sungai, dan tanah longsor perlu diantisipasi sejak dini. Selain wilayah status siaga, BMKG juga menetapkan sejumlah daerah dalam kategori waspada. Daerah-daerah itu diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Wilayah yang masuk kategori waspada pada 3 Agustus meliputi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Pegunungan, Papua. Angin kencang berpotensi terjadi di 7 wilayah. BMKG juga mengingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat menyertai kondisi cuaca ekstrim. Fenomena tersebut diperkirakan terjadi di beberapa provinsi. Wilayah yang meliputi yang perlu mewaspadai angin kencang, Aceh, Bali, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Perakiran cuaca Selasa 4 Agustus 2026. Memasuki Selasa 4 Agustus 2026, potensi hujan masih diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menempatkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, Pegunungan, dan Papua dalam kategori waspada terhadap hujan sedang hingga lebat. Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan melanda Aceh, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Warga di wilayah tersebut dihimbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca resmi. BMKG menghimbau masyarakat agar tidak mengabaikan peringatan dini cuaca yang telah diterbitkan. Langkah antisipasi diperlukan untuk mengurangi resiko kerugian maupun korban akibat cuaca ekstrim. Itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Toli-Toli sore ini, pendengar. Kita akan ke sebuah lagu yang akan hadir berikut ini.

Pendengar Hari Semangka Sedunia, bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca panas. Peringatan ini juga mengajak masyarakat mengenal nilai gizi dan manfaat semangka bagi kesehatan. Selain rasanya yang manis, semangka mengandung sekitar 92% air. Kandungan tersebut membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh selama menjalani berbagai aktivitas. Semangka juga kaya akan vitamin A, vitamin C, antioksidan, dan likopen. Kandungan tersebut dipercaya membantu menjaga kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian pola makan seimbang. Menariknya pendengar, hampir seluruh bagian semangka dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Bahkan kulit semangka juga mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, popularitas semangka terus berkembang seiring meningkatnya budidaya di berbagai negara. Saat ini terdapat lebih dari 1.200 varietas semangka dengan warna dan ukuran yang berbeda. Untuk menghasilkan buah yang matang, petani membutuhkan waktu sekitar 85 hingga 100 hari lamanya. Lamanya masa tanam tergantung pada varietas, iklim, dan kondisi lahan pertanian. Keunikan semangka juga melahirkan berbagai rekor dunia yang menarik perhatian masyarakat. Pada 2013 misalnya, seorang petani Tennessee menanam semangka seberat 350,5 pon atau sekitar 159 kilogram. Kreativitas turut mewarnai budidaya semangka di Jepang hingga sekarang pendengar. Para petani menghasilkan semangka berbentuk kubus, piramida, hati, bahkan menyerupai wajah semangka. Itulah informasi karena hari ini diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Agustus di berbagai negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju melalui RRI Mamuju untuk edisi hari ini, 3 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, untuk informasi pertama, saya akan ke RRI Kendari menemui rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan. Baik, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Kota Lolo Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 3 Agustus 2026, terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Selengkapnya inilah feature dari RRI Kendari yang akan disampaikan oleh Heli Diawati Kadir.
3: Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
4: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya jumlahnya 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya dari TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
3: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Mori serta Bung Leo mengucapkan terima kasih kembali ke Anda, Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi. Dari Kendari pendengar, kita ke RRI Bone menemui rekan Eni. Selamat sore rekan Eni.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
5: Ya, baik, dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, terkait dengan ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lapangan Merdeka Watampone dalam roadshow jalan santai memperingati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Lapangan Merdeka Kabupaten Bone, ribuan warga dari 5 kecamatan Tumparua memadati lokasi roadshow jalan santai dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia Senin pagi, dipimpin langsung oleh Bupati Bone Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin serta jajaran pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Bone. Roadshow ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari Kecamatan Taneteratang, Taneteratang Barat, Taneteratang Timur, Palaka, dan Barebo. Bupati Bone menegaskan peringatan kemerdekaan tahun ini dikemas dengan konsep berbeda untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
7: Mulai dari desa sampai ke kota, kita bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara yang tahun kemerdekaan yang salah satu cara kita melakukan roadshow ke Kabupaten Bone, Ajang Ngale, wilayah kota, kemudian Sibuduwe dan Lemuru, biasa Lemuru ya. Kemudian kegiatan tahun ini yang ke-81 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa? Kita melaksanakan hari ulang tahun di
6: kemeriahan kian terasa dengan adanya senam massal dan pengunjung hadir antusias serta hubungan meningkatkan nilai gotong royong untuk mewujudkan Bone yang lebih maju dan berkelanjutan.
5: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Edi di RRI Bone. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menemui rekan Nurhaya. Selamat sore rekan Nurhaya.
8: Baik, selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Dan pemirsa, untuk informasi dari RRI Ampana di sore hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD 7 Una-Una ingatkan warga waspadai karhutlah saat kemarau berkepanjangan. Selanjutnya dilaporkan Rahma Watitane.
9: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 7 Una-Una mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan, pemukiman, hingga kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, BPBD 7 Una-Una mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Di antaranya tidak membakar hutan atau lahan kosong, tidak membakar semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 7 Una-Una Sigit Labolong mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya kondisi kemarau menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering sehingga api dapat dengan cepat menjalar ke wilayah yang lebih luas.
10: Kami dari BPBD Kabupaten 7 Una-Una berdasarkan surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 tanggal 31 Juli 2006 perihal peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulawesi Tengah periode dasarian 1 Agustus 2026 bahwa 7 Una-Una masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis atau PDKM mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi diprediksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari tanpa hujan 7 Una-Una hampir tidak akan ada hujan, tetapi berdasarkan itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada musim kemarau, kemudian hindari membakar di wilayah hutan atau lahan kosong, jangan membakar di area semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Apabila terjadi karhutla, dapat menghubungi nomor darurat yang ada, kalau BPBD 117, Basarnas 115, Kepolisian 110. Damkar juga ada nomor teleponnya yang mungkin nanti akan kami sampaikan, sudah ada kami sampaikan.
9: Bahkan masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa, aparat terkait atau BPBD apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan dini dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Nur Hai dan rekan Arthur. Kami kembali ke studio. Mega Pika, silakan.
1: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaya dari Ampana. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju, Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami suspend? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama dengan Koordinator MBG Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadillah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Lalu, bagaimana komitmen Satgas dalam menjaga kualitas program dan mencegah SPPG kembali mengalami penutupan sementara? Berikut wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila. Baik Bapak, bagaimana komitmen Satgas MBG dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Barat tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan?
12: Baik, terima kasih. Saya Fias Samadila Maga, Koordinator Regional SPPG Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami telah melaksanakan rapat koordinasi lagi Satgas MBG tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya rapat Satgas kali ini yang telah banyak membahas terkait bagaimana sejauh mana progres pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Khususnya tadi poin utamanya adalah terkait bagaimana pengawasan. Jadi Satgas sekarang bisa melakukan pengawasan terhadap SPPG maupun kegiatan MBG yang ada. Kemudian bagaimana pematuhan atau SPPG ini bisa mematuhi standar dan SOP yang selama ini telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi Satgas bisa mengawasi, nanti akan dilaksanakan juga sidak di lapangan atas nama Satgas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, supaya SPPG ini tetap bisa melaksanakan prosedur atau kegiatannya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, fokus utamanya adalah tidak hanya terkait dengan pengawalan adanya pengurusan sertifikasi like hygiene sanitasi atau SLHS dan juga adanya fasilitas IPAL di SPPG. Namun bagaimana nanti ke depan SPPG akan kami kaji nantinya di ke depan, tapi bagaimana supaya limbah-limbah yang ada di SPPG itu nanti akan dilakukan pengujian berkala. Jadi sebenarnya melalui Kepmen LH2760 tahun 2025 itu sudah ada sebenarnya, namun hanya saja saat ini kan fokusnya adalah SPPG ada IPAL, tapi bagaimana nantinya IPAL itu, hasil ujinya, uji limbahnya itu bisa diuji di lab yang terakreditasi. Nanti kedepannya kami akan kaji juga dengan pimpinan kami, tapi yang jelas bahwa SPPG-SPPG ini bisa senantiasa dilakukan pengawasan agar supaya pelayanan kepada penerima manfaat MBG itu bisa berkualitas nantinya.
11: Lalu, pasca penutupan massal sekitar 120 SPPG di Sulawesi Barat, pada April lalu, langkah apa yang dilakukan Satgas MBG agar SPPG yang kini beroperasi tidak kembali mengalami penutupan sementara?
12: Betul, jadi kami di kesempatan ini kami menyampaikan bahwa SPPG wajib untuk senantiasa mematuhi SOP-SOP, baik prosedur dalam keamanan, untuk menjaga keamanan pangan, serta bagaimana fasilitas-fasilitas di SPPG itu tetap berjalan dengan baik. Tidak hanya SLHS, ketika sudah dapat SLHS itu, menjaga, artinya senantiasa mematuhi SOP yang ada, kemudian IPAL-nya juga senantiasa dicek instalasi pengolahan air limbahnya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang didapatkan atau diterima oleh SPPG itu diolah dengan benar, kemudian prosesnya dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena salah satu penyebab SPPG yang suspend adalah kejadian-kejadian luar biasa akibat keamanan pangan atau KLBKP, yang juga ini tentu hal yang tidak kita harap. Sudah dalam 5 bulan terakhir pelaksanaan, terakhir kan kejadian keamanan pangan di Polman pada saat bulan Februari yang lalu. Kami senantiasa mengimbau kepada SPPG untuk senantiasa mematuhi SOP yang ada, supaya MBG itu tidak hanya kualitasnya, tetapi keamanan pangannya senantiasa terjaga bagi penerima manfaat.
11: Demikian wawancara kami bersama Koordinator MBG Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Barat, Firas Ahmadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam liputan berita Gema Saripati Majo Sekarwil 4. Pendengar, kita akan menemui rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Suda.
13: Baik, selamat sore rekan Mega Puspita di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, terima kasih. Pendengar dari Kota Bau-Bau, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ampari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
14: Hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
15: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ampari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ampari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
14: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton, belum terdeteksi hotspotnya.
15: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan, terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat, hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Silakan rekan Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Suda di RRI Bau-Bau. Pendengar, kita ke Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
16: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Silakan laporan Anda rekan Joko.
16: Baik, terima kasih. Pendengar, Kema Pustaka Budaya Kota Palu tahun 2026 dinilai menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kegemaran membaca para pelajar. Berikut laporan Muhammad Sidik.
17: Pelajar menjadi tantangan tersendiri dalam menumbuhkan minat baca. Demi menjawab tantangan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu kembali melaksanakan Kemah Pustaka Budaya yang melibatkan pelajar SMP dan MTS se-Kota Palu. Langkah itu menjadi upaya mengajak para pelajar kembali gemar membaca dan meningkatkan literasi. Pustakawan Ahli Budaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Endah Ramawati menjelaskan, perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang masif di kalangan pelajar perlu diimbangi dengan kegiatan literasi yang menarik. Menurutnya, Kemah Pustaka Budaya menjadi salah satu solusi untuk mengarahkan penggunaan gawai ke hal yang lebih positif. Dalam pelaksanaannya, para peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti lomba drama pendek, parade puisi, dan pojok literasi. Kegiatan tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan membaca, menulis, sekaligus mengekspresikan ide melalui seni dan kreativitas.
18: poin yang akan kita capai itu sebenarnya satu. Itu diharapkan peningkatan kegemaran membaca di kalangan pelajar itu bisa semakin meningkat. Karena dengan adanya era globalisasi sekarang ini, siswa itu lebih banyak bermain gadget. Kurang mengadakan satu kegiatan yang bisa mengakomodir semuanya, mengakumulasi semua yang dipunyai ya, bakat-bakat siswa itu. Itu yang diharapkan bisa mengalihkan dari dunia sosial media yang luar biasa, era globalisasi yang luar biasa itu bisa teralihkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Pada kegiatan ini kita berharap siswa itu bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget itu untuk berkegiatan.
17: Endah menambahkan seluruh rangkaian kemah pustaka budaya tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga membangun interaksi sosial, kerjasama, dan kemampuan komunikasi antar pelajar. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat literasi lebih dekat dan menyenangkan bagi generasi muda. Melalui kemah pustaka budaya 2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu berharap pelajar dapat mengurangi ketergantungan terhadap gawai dan kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan positif. Kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, literat, dan cakap memanfaatkan teknologi.
16: Informasi yang kami hadirkan untuk program Gemba Saripati Maju dari RRI Palu, kami bertugas saya Joko Nurjaya Sujari dan Teknik Studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Mamuju, Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Penegara dari RRI Palu, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Suhermi. Selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Mega.
1: Baik, rekan Suhermi, silakan informasi Anda.
19: Baik, informasi dari Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Bual melalui Dinas Sosial Kabupaten Bual secara resmi memulai kegiatan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera KKS bagi keluarga penerima manfaat KPM di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bual pagi tadi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Martina.
20: Acara pembukaan pendistribusian KKS tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Buol, Ketua TPPKK Kabupaten Buol, pimpinan Bank Mandiri Cabang Buol, serta puluhan masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol Asmayudin Gonceng saat ditemui RRI mengatakan, proses pendistribusian KKS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dapat diterima secara tepat sasaran oleh keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dengan menggunakan KKS, penerima manfaat kini dapat mencairkan bantuan melalui jaringan agen bank terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
21: Tujuannya ini sebenarnya adalah untuk memudahkan mereka yang tadinya melewat kantor pos, ya toh, itu kan jauh-jauh, kantor pos hanya ada di 3 kecamatan, di Leo, Gunung Boku dengan Balele. Nah, kasihan orang yang kayak di Lakea, ujung-ujung itu kan terlalu jauh. Sementara Bank Mandiri itu kan ada agen-agen brilingnya di hampir setiap desa, sehingga memudahkan mereka dan juga tidak akan ada kayak pemotongan ke apa kan, biasanya kan begitu.
20: Sementara itu Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo Timumun memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Mandiri, Dinas Sosial, serta seluruh pendamping sosial dan pemerintah desa yang telah bersinergi mengawal proses pendataan hingga pendistribusian kartu. Dalam sambutannya Bupati Buol secara tegas berpesan agar bantuan tunai non-tunai ini dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
22: Pada seluruh keluarga penerima manfaat, Om, Tante, Bapak, Ibu, saya berpesan agar Kartu Keluarga Sejahtera ini digunakan sebagaimana mestinya. Tabe, mohon maaf, nanti kalau sudah dapat kartu ATM ini, kemudian nanti dicairkan, minta tolong buat bapak-bapak terutama, jangan untuk judi online. Yang kedua, sudah tidak, jangan beli rokok, lebih baik beli beras. Karena kalau nanti buat beli rokok sama judi online, kemudian terdeteksi oleh kawan-kawan PKH, perangkat desa, akan dilaporkan ke dinas. Setelah dilaporkan ke dinas, bapak atau ibu yang terdeteksi dua tadi itu langsung datanya dicabut.
20: Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, serta memastikan setiap bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
19: Baik, demikian informasi dari Toli Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rio Rambitan dan juga Rizky Amalia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami kembali ke Mamuju bersama Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli Toli. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi langsung bersama rekan Ilham terkait dengan burung maleo yang terancam punah, hanya tinggal 8 pasang. Ilham,
2: cek apakah suara saya terdengar? Baik rekan Mbak. Baik pendengar, berikut saya laporkan populasi burung maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tersisa sekitar 8 pasang. Data itu berdasarkan pemantauan rutin komunitas Sahabat Maleo Mamuju. Ketua Sahabat Maleo Mamuju Abdullah mengatakan jumlah tersebut didapat dari pengamatan di lokasi-lokasi penetasan maleo selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai angka ini menunjukkan maleo masih rentan sehingga perlu tindakan serius agar tidak terjadi kepunahan lokal di Sulawesi Barat. Menurut Abdullah, setiap anakan yang ditemukan menetas akan langsung dilepas ke hutan agar bisa tumbuh di habitat alaminya. Langkah ini disertai patroli sederhana dan sosialisasi kepada warga di sekitar kawasan pesisir dan hutan tempat maleo mencari makan dan bertelur.

0: Baru-baru ini saya akan melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alam. Upayanya ini bagaimana kami terus mempelajari edukasi kepada masyarakat agar tetap tidak berburu telur dan menjaga habitat burung maleo.
1: Kami kasih denda administrasi.
2: Lebih lanjut, ia berharap masyarakat hingga pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terlibat aktif sehingga ikon Sulawesi Barat ini dapat terus lestari. Selain pemantauan populasi dan pelepasan anakan, sahabat maleo mendorong adanya dukungan kebijakan dan anggaran khusus konservasi. Mereka mengingatkan bahwa tanpa perlindungan nyata, 8 pasang maleo yang tersisa di Sumare dan Tapanduli bisa berkurang dan menghilang dari alam. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda. Pendengar, kita akan ke RRI Makassar menemui rekan Risna. Selamat sore rekan Risna.
4: Selamat sore rekan Mega.
3: Baik, silakan laporan Anda.
4: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini kami hadirkan feature Gemah Saripati Maju dengan judul Gotong Royong Menguatkan Asa, menghadirkan kata pertama disampaikan bersama dengan rekan Rahmadani.
5: Pagi. Ini siapa namanya?
6: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun, wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
7: Puzzle. Untuk pemahamannya sama konsepnya. Dia ada di konsepnya. Namanya konsep dia tahu ji kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum lebih bagus. Itu makanya kayak mobil kayak Nizam kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
6: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
8: Per jam, 1 jam ke 1.75. Belum asesmennya, belum dokter, untuk dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ, karena kan saya itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali, 4 kali, baru saya selama 6 bulan di sana. Kayak begitu, belum tempat lain. Setelah aku tahu ada BPJS, beralih maka ke BPJS.
6: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi bicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
8: Salam obatnya dokter Intel untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus, supaya dia pintar, yes. Sebenarnya dia take kaki juga, dia lihat firman, masuk SD-nya nanti. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan, agak tsunami apa begitu.
6: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
9: B ketemu A, dibaca BA.
10: Pa.
9: B ketemu I, dibaca BI.
10: I.
9: B
6: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi wicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
10: Terapi wicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
6: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada Rumah Sakit Mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi wicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
10: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu ya. Hemodialisa itu kan seminggu dua kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja. 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
6: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
10: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.
4: Itulah tadi news feature produksi RRI Makassar. Saya Rizna Supratio dan segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Mega Fika.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Pendengar news feature tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Skor Wil 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi hari ini 3 Agustus 2026. Saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas, tim reporter dan juga rekan teknik. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju. Liputan berita Skor Wil 4.

Baik, Anda masih bersama kami dalam Toli Toli sore ini. Sebuah lagu baru saja menemani Anda yang tengah bersantai atau beristirahat sore. Baik, satu informasi yang kami lansir dari pemberitaan RRI Toli Toli. Dari reporter, satu informasi yang akan kami sampaikan dari reporter Ahmad Mukadas mengenai tiga desa di wilayah Kabupaten Buol pada tahun 2026 ini akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, masing-masing Desa Kuala Besar Kecamatan Palele, Desa Taat Kecamatan Gadung, serta Desa Tamit Kecamatan Bunobogu. Dari ketiga KNMP tersebut terbagi ke dalam dua tipe, masing-masing tipe HUB atau KNMP utama serta tipe penunjang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Dr. Tonang Malongi, pada program dialog Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengungkapkan untuk wilayah Kabupaten Buol akan mendapatkan satu kampung nelayan merah putih KNMP utama dengan sejumlah fasilitas sarana-prasarana pendukung seperti yang dimiliki KNMP Desa Banagang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli. Sementara lainnya hanya KNMP penunjang yang diakui memiliki perbedaan dengan KNMP utama, salah satunya terletak pada item sarana-prasarana pendukung di dalamnya, karena sistem pembangunan KNMP bersifat klaster atau saling mendukung antara satu KNMP dengan KNMP lainnya, termasuk mengupayakan pengusulan satu titik KNMP di wilayah perbatasan antara Kabupaten Buol dan Toli-Toli, guna menjadi satu klaster yang terhubung antara satu KNMP dengan yang lainnya. Itulah satu informasi dari reporter Ahmad Mukadas. Anda masih bersama kami di Toli-Toli sore ini.

Laporan reporter Datra Hasan, program makan bergizi gratis MBG diharapkan terus dievaluasi agar manfaatnya semakin dirasakan oleh para siswa. Salah satu usulan yang muncul dari masyarakat adalah memberdayakan kantin sekolah dalam pelaksanaan program tersebut. Gafar, warga desa Tende, menilai pelibatan kantin sekolah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekolah. Menurutnya, dengan mengoptimalkan peran kantin, makanan yang disajikan dapat lebih disesuaikan dengan selera siswa, sehingga tingkat konsumsi makanan juga meningkat. Program makan bergizi gratis diharapkan dapat bertransformasi dengan memberdayakan kantin sekolah atau sekedar diuangkan sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi anak. Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Toli-Toli Fauzi mengatakan pemberian makan bergizi gratis merupakan komitmen pemerintah dalam pelayanan gizi anak, sehingga konsep makanan bergizi sudah melalui pertimbangan teknis dalam penyajian maupun pengolahan makanan. Pemerintah terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk kualitas menu, cita rasa makanan, serta mekanisme penyediaan, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak dapat tercapai secara optimal.

Kita masih bersama di Toli-Toli sore ini. Satu informasi laporan dari Ahmad Mukades mengenai tiga desa di wilayah Kabupaten Buol. Pada tahun 2026 ini akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Masing-masing desa Kuala Besar, Kecamatan Palele, Desa Taat, Kecamatan Gadung, serta Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu. Dari ketiga KNMP tersebut terbagi ke dua tipe, masing-masing tipe hub atau KNMP utama serta tipe penunjang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Dr. Tonang Malongi, pada program Dialog Toli-Toli Menyapa mengungkapkan untuk wilayah Kabupaten Buol akan mendapatkan satu Kampung Nelayan Merah Putih KNMP utama dengan sejumlah fasilitas sarana-prasarana pendukung seperti yang dimiliki KNMP Desa Banagang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli. Sementara lainnya hanya KNMP penunjang yang diakui memiliki perbedaan dengan KNMP utama. Salah satunya terletak pada item sarana-prasarana pendukung di dalamnya, karena sistem pembangunan KNMP bersifat klaster atau saling mendukung antara satu KNMP dengan KNMP lainnya, termasuk mengupayakan pengusulan satu titik KNMP di wilayah perbatasan antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli, guna menjadi satu klaster yang terhubung antara satu KNMP dengan yang lainnya. Kita masih di Toli-Toli sore ini.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah kita dengarkan, Buih Jadi Permadani, dan saatnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Toli-Toli dan sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, Cek Fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Klinik Hoax. jatimprof.go.id. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada ketentuan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajangan saat bekerja, sedangkan paparan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Sekian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Sementara sudah pukul 18.41 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, toli-toli terkini akan kami isi dengan lagu-lagu dan informasi. Dan toli-toli terkini ini informasi mengenai momen bulan kemerdekaan dimanfaatkan oleh pedagang bendera musiman yang ada di toli-toli. Beberapa tempat strategis di samping trotoar ini menjadi tempat mangkal penjual bendera dan umbul-umbul. Salah satunya adalah Muhammad Asep, pria asal Bandung, Jawa Barat yang sudah berjualan bendera dan umbul-umbul di toli-toli, tepatnya di Kompleks Masjid Agung Al-Mubarak toli-toli sejak tahun 2019 sampai saat ini. Menurut Asep, ia mengatakan bahwa setiap hari dirinya berjualan batagor dan jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dirinya berhenti berjualan batagor untuk sementara waktu dan lebih fokus berjualan bendera. Menurut Asep, dirinya sudah membuka lapak jualan sejak tanggal 29 Juli sampai nanti tanggal 16 Agustus 2026. Asep mengatakan bahwa bendera dan umbul-umbul yang dijualnya dipasok langsung dari konveksi di Bandung sehingga harganya lebih murah. Sebagai salah seorang pedagang bendera musiman, ya, sebagai salah satu pedagang bendera musiman, Asep mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia tercinta ke-81 tahun dan semoga toli-toli makin aman, makmur dan semarak dengan berkibarnya bendera serta umbul-umbul di rumah masing-masing untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masih di toli-toli malam ini dan kita dengarkan sebuah lagu yang akan hadir untuk pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Pendengar, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya melalui pola makan tetapi juga dengan rutin berolahraga. Hal ini dibuktikan oleh salah satu dokter paling senior di Kabupaten Toli-Toli, Dr. Mansur Jamaluddin, yang hingga kini tetap aktif berolahraga demi menjaga kebugaran tubuh dan menunjang aktivitas dalam melayani pasien. Setiap hari, Dr. Mansur meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk berolahraga. Kegiatannya beragam mulai dari jogging hingga mengikuti senam bersama sejumlah komunitas yang ada di Toli-Toli. Rutinitas tersebut menurutnya menjadi kunci agar tubuh tetap sehat, bugar, dan produktif. Menurut Dr. Mansur, dirinya hampir setiap hari mengikuti kegiatan olahraga karena tergabung dalam beberapa komunitas, di antaranya komunitas pejalan kaki, komunitas renang Tanjung Batu, komunitas lansia Persatuan Reda Taman Republik Indonesia PWRI serta beberapa komunitas olahraga lainnya. Ia mengatakan bergabung dengan berbagai komunitas membuat semangatnya untuk terus berolahraga semakin meningkat. Selain menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bersosialisasi dengan sesama lansia yang memiliki minat dan hobi yang sama. Menurutnya, masa pensiun bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas. Justru, masa tersebut menjadi kesempatan untuk lebih memperhatikan kesehatan, menikmati waktu bersama keluarga, sekaligus tetap aktif melalui kegiatan yang bermanfaat. Selain mengajak masyarakat rutin berolahraga, Dr. Mansur juga mengingatkan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan, serta cukup waktu istirahat. Menurutnya, kebiasaan tersebut sangat berpengaruh dalam mencegah berbagai penyakit. Ia mengungkap belakangan ini keluhan yang paling banyak ditemui di tempat praktiknya adalah kasus diare dan muntah berak. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih memperhatikan kebersihan makanan dan minuman, terutama di tengah meningkatnya kasus penyakit musiman. Dr. Mansur berharap masyarakat Toli-Toli menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, aktivitas fisik yang dilakukan

Dan tak terasa akan segera tuntas kebersamaan kita hari ini. Jangan kemana-mana, ada rekan saya Bung Andi Nur Samsu selanjutnya akan menemani Anda di Toli-Toli malam ini. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda di debat keempat edisi 3 Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, di malam hari ini serangkaian informasi maupun juga hiburan, selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia nantinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di malam hari ini bersantai setelah tadi Anda beraktivitas seharian. Dan mengawali kebersamaan kita, kami pilihkan sebuah lagu dari Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
2: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kini jarum jam di studio telah menunjukkan pukul 19:21 waktu Indonesia Tengah. Dan penyiar tentunya saat ini waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Dan di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk waktu sholat Isya di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini jatuh pada pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah. Dan kini kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillah, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama Kumandang Azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar, malam adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai patut disyukuri. Sementara kekurangan yang ada, tentu itu bisa dijadikan motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Karena itu, tetap bersama kami, karena kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami persiapkan dan juga sejumlah informasi lainnya. Semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari. Dan atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Kegiatan Car Free Day CFD di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, Kabupaten Toli-Toli, ya, kembali dipadati masyarakat, ya, pada Minggu 2 Agustus 2026 kemarin. Sejak pukul 6, ya, waktu Indonesia Tengah, warga mulai memanfaatkan kawasan tersebut untuk berolahraga, menikmati udara pagi, sekaligus berburu kuliner, hingga menyaksikan beragam hiburan yang disajikan selama kegiatan berlangsung. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang datang bersama keluarga maupun teman. Selain menjadi ruang terbuka untuk beraktivitas fisik, Car Free Day juga menjadi tempat bersosialisasi dan menikmati suasana akhir pekan yang lebih sehat serta nyaman. Salah seorang pengunjung, Aci, mengaku selalu menantikan pelaksanaan Car Free Day karena dapat menyalurkan hobinya.

kesehatan masyarakat. Kehadiran berbagai hiburan turut memberikan daya tarik sehingga masyarakat betah menghabiskan waktu di kawasan Taman Kota Gaukan Bantilan, Toli-Toli. Selain itu, kehadiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Car Free Day. Beragam makanan, minuman, hingga produk lokal yang dijual pedagang mendapat perhatian pengunjung, sehingga kegiatan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Aci berharap kegiatan Car Free Day dapat terus dilaksanakan secara rutin. Menurutnya, selain mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga, kegiatan tersebut juga mampu mempererat kebersamaan antar warga serta menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung penyelenggaraan Car Free Day sebagai ruang publik yang sehat, inklusif, dan produktif. Dengan tingginya antusiasme masyarakat, kegiatan tersebut dinilai mampu menjadi salah satu agenda rutin yang memperkuat interaksi sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dimanapun Anda berada, musim durian membawa berkah bagi para pedagang buah yang ada di Desa Bajugan, Kabupaten Toli-Toli. Salah satunya dirasakan Rusli, pedagang durian yang mengaku penjualannya meningkat signifikan karena banyaknya pembeli yang datang, baik dari desa sekitar maupun dari pusat kota Toli-Toli. Rusli mengatakan, setiap musim durian tiba, lapaknya selalu ramai dikunjungi pelanggan. Menurutnya, durian asal Desa Bajugan memiliki

cita rasa yang khas dan rasa manis dan daging buah yang tebal sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta durian. Ia menjelaskan, banyak pelanggan yang sengaja datang setiap musim panen karena sudah mengenal kualitas durian Bajugan. Bahkan tidak sedikit pembeli yang membeli dalam jumlah banyak untuk dibawa pulang maupun dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Rusli menuturkan harga durian yang dijual bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000 per buah. Perbedaan harga tersebut disesuaikan dengan ukuran, tingkat kematangan, serta kualitas buah, sehingga pembeli dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ramainya pembeli selama musim durian tidak hanya memberikan keuntungan bagi pedagang durian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Desa Bajugan. Aktivitas perdagangan meningkat seiring banyaknya warga dari luar daerah yang datang untuk membeli durian langsung dari sentra penjualan. Kondisi tersebut turut menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat, mulai dari pedagang buah, pemilik kebun, hingga pelaku usaha kecil lainnya yang memanfaatkan ramainya kunjungan pembeli selama musim durian berlangsung. Rusli berharap kualitas durian Desa Bajugan tetap terjaga sehingga semakin dikenal masyarakat luas sebagai salah satu durian unggulan di Kabupaten Tolitoli. Ia juga berharap hasil panen pada musim berikutnya semakin melimpah agar mampu memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat dari berbagai daerah. Dengan cita rasa yang manis, daging buah yang tebal, serta harga yang relatif terjangkau, durian Desa Bajugan diyakini masih akan menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu menarik minat masyarakat dan memberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi warga selama musim durian. Ya pendengar, di manapun Anda berada, untuk kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini kami cukupkan sampai di sini, karena selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Tiga tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Teres Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone, ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Nyar Abdul Aziz Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 KHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
6: Terus, kamu gak marah?
5: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
7: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli di Ruang Inspirasi. Ya, ruang tempat kita berbagi semangat dan makna kehidupan. Dan kebersamaan kita di malam ini sudah diawali dengan sebuah lagu dari Good Bless dengan Rumah Kita. Ya. Ini merupakan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa satu tempat yang selalu menerima kita apa adanya, yaitu rumah. Karena sejauh apapun kita melangkah, selalu ada tempat untuk pulang. Pendengar dimanapun Anda berada dalam hidup, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Sekali rusak, butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya. Maka, jagalah perasaan orang lain sebagaimana kita ingin dihargai.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: aneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pendengar, setiap orang memiliki ujian yang berbeda, tetapi harapan selalu tersedia bagi mereka yang tidak berhenti untuk berusaha. Jika hari ini terasa berat, yakinlah esok masih menyimpan kesempatan baru untuk Anda. Dan mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam ruang inspirasi, kami hadirkan sebuah lagu dari The Massive, Jangan Menyerah.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio dengan judul Menyulam Aksara.
2: Ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
3: Kirim linknya ya, Ki.
4: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
3: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
2: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
4: Kenapa ya? Di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair.
2: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
3: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
4: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
2: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
3: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya nggak nutup dong.
4: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
2: Iya, si Fira gaji 2 digit. Kalau pakai hedon-hedon mana cukup?
3: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
4: Udah, Ki. Nggak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
2: Kamu pasti nggak ada tabungan ya?
3: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
2: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
4: Aku nggak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
3: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok nggak ada sarapan loh buat kamu.
2: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
3: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
4: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
3: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede, tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
4: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
3: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
4: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepet.
3: Kayaknya bos kita ini gak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
4: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
3: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
4: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
3: Huh, pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
4: Kamu kok ngelawak?
3: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
4: By the way, Rizky mana ya?
3: Udah balik dari tadi, katanya dia mau ngedate.
4: Duh, enak ya, yang masih pada lajang.
3: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
2: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
3: Mas Rizky, cepet banget ngedate-nya, Mas.
2: Ngedate apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
4: Hah? Kok mendadak banget?
2: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
4: Astagfirullah, jadi gimana, Ki?
2: Nah, itu dia. Tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
3: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
4: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
3: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
2: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah gak bisa bertahan.
4: Lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
2: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
3: Tuh kan, udah kuduga kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
4: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
2: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
5: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Udah baca pengumuman kan?
4: Iya, Pak Al. Itu imbasnya sefatal apa ya, Pak Al?
5: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di-merger dengan PT lain.
6: Maksudnya gimana Pak Al? Kantor kita akan tutup.
3: Tolong jelasin yang benar Pak Al. Kita bakal di PHK atau gimana Pak?
5: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
4: Astagfirullah, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
5: Ini juga yang sedang kami di manajemen pikirkan. Kami tidak ingin merugikan siapapun. Materi untuk meeting besok sudah siap kan?
3: Aku kehilangan semangat kerja nih kalau dengar kabar buruk.
4: Ayolah Ra, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mana tahu ada investor tajir yang bakal nyelamatin kita.
3: Aku sih kalau nggak kerja di sini masih bisa apply ke tempat lain. Jadi nggak perlu repot-repot ngemis.
5: Begitu ya, baiklah. Perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan jika memang harus ada PHK. Baiklah, silakan selesaikan bahan rapat buat besok. Taruh saja di atas meja saya. Kalau sudah, dan silakan balik.
4: Baik, Pak Al.
6: Baik, Pak Al. Vira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
3: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
6: Salah besar kamu, Ra.
4: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
3: Pagi Pak Al, aku ganggu nggak?
5: Kenapa Ra? Masuk aja Ra.
3: Gini Pak Al, sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam Pak, aku hilaf.
5: Gini Fir, keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
3: Iya Pak, saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Vira ya Pak.
5: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Vir. Nih.
3: Ya Bapak, tolong Vira Pak. Vira benar-benar minta maaf.
5: Kamu berdoa saja, semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
3: Siap Pak, pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
5: Aurel sama Rizky udah datang?
3: Sudah, Pak.
6: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Vira, tumben pagi banget udah di sini.
3: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
6: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
3: Enggak lah, gila aja loh.
5: Sudah. Rizky, Shafira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
6: Baik, Pak.
3: Saya juga ikut ya?
5: Kenapa? Kamu di kantor aja?
3: Enggak, Pak. Aku ikutan.
4: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
5: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
6: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Vira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
4: Astaga, aku lupa kalau Shafira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
6: Jadi, tadi pagi aku jumpa Shafira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
4: Kenapa, Vir? Ada masalah yang serius ya?
3: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
5: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi akuisisi.
3: Iya Pak Al, alhamdulillah hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan, malah aku sendiri yang ketakutan kalau sampai kena PHK.
4: Oh, akhirnya masuk juga ya nasihat teman kerja kamu, Fir.
6: Ini pelajaran juga buat kita semua, untuk lebih banyakin syukur ketimbang kufur.
3: Siap Pak Ustadz baru.
7: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Senjata Makan Tuan. Para pemain, Nur Fadilah sebagai Shafira Ningrum, Umi Kasum Jawas sebagai Aurelia Tatiana, Arif Lahubo sebagai Rizky Arfian, Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris. Penanggung jawab, Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Parasendo, Tim Konten Media Baru, Rabiah El Ponto, Penulis Naskah, Waode Rina Mustika. Teknik Rekaman, Muhammad Irfan Maulani. Teknik Montase, Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, di malam hari ini kami kembali hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kita ketahui tentu beberapa tempat tidak hanya menyimpan bangunan, tetapi juga kenangan, harapan, dan cerita kehidupan. Semoga lagu yang akan hadir di malam hari ini sekaligus mengawali kebersamaan kita akan membawa Anda kembali pada momen-momen yang berharga.

Mendengar ketika malam datang, langit mengajarkan bahwa cahaya sekecil apapun tetap mampu menerangi gelap. Karena itu, jadilah cahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambu tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Dimanapun Anda berada, ada tanggal-tanggal yang tidak pernah hilang dari ingatan karena menyimpan cerita yang begitu berarti. Jadikan setiap kenangan sebagai pelajaran untuk melangkah lebih bijaksana. Pendengar, musik tentu mampu membawa kita menjelajah tanpa harus berpindah tempat. Ia menghubungkan rasa, kenangan, dan mimpi. Untuk itu, malam ini kami mengajak Anda menikmati karya indah dari Paris RM, Barcelona.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak semua kenangan itu harus diulang. Ada yang cukup disimpan sebagai bagian indah dari perjalanan hidup yang membuat kita semakin kuat melangkah ke depan.

Cinta sejati tentu tumbuh dari kepercayaan, pengorbanan, dan juga ketulusan. Bukan tentang siapa yang sempurna, melainkan siapa yang tetap bertahan dalam setiap keadaan.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan temani Anda di malam hari ini dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Terima kasih Anda telah memilih tetap bersama kami di malam ini. Di tengah kesibukan dan perjalanan hidup yang terus bergerak, izinkan sejenak kita membuka kembali lembar-lembar kenangan yang mungkin sudah lama tersimpan. Malam ini, Ruang Rindu mengajak Anda menikmati tema Dulu Kita Pernah. Dulu kita pernah tertawa tanpa beban. Dulu kita pernah bersahabat begitu akrab. Dulu kita pernah jatuh cinta dengan sederhana. Bahkan dulu kita pernah kehilangan seseorang yang begitu berarti. Waktu boleh terus berjalan, tetapi kenangan seringkali memilih untuk tetap tinggal. Pendengar, semoga rangkaian lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an yang akan hadir malam ini bukan sekedar menjadi hiburan, melainkan juga teman untuk mengenang perjalanan hidup yang pernah kita lalui. Karena itu, tetaplah bersama kami dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama. Malam ini, jangan terburu-buru mematikan kenangan. Biarkan ia datang dengan caranya sendiri. Mungkin melalui sebuah melodi. Mungkin melalui sepotong lirik. Atau mungkin melalui diam yang tiba-tiba terasa begitu panjang. Ketika setiap orang memiliki seseorang yang pernah mengisi hidupnya, ada yang masih menemani hingga hari ini. Ada yang memilih jalan berbeda. Dan ada pula yang hanya sesekali hadir ketika sebuah lagu diputar. Malam ini, mari membuka kembali halaman-halaman lama itu. Perlahan, tanpa penyesalan, tanpa kemarahan, hanya dengan rasa syukur bahwa dulu kita pernah memiliki cerita.

Bayangkan, ada seseorang yang dulu hampir setiap hari menyapa kita, mengirim kabar, menanyakan sudah makan atau belum, membuat hari-hari biasa terasa lebih berarti. Lalu, suatu hari, semuanya berubah. Tak ada lagi pertengkaran besar. Tak ada salam perpisahan. Hanya waktu yang perlahan mengambil jarak. Dan kini, saat lagu ini kembali terdengar, kita baru sadar yang benar-benar hilang bukan hanya orangnya, tetapi juga versi diri kita ketika masih bersamanya. Mari kita lanjutkan perjalanan malam ini.

Tidak semua kehilangan datang karena kematian. Ada yang masih hidup, masih tersenyum, masih berjalan di kota yang sama, tetapi tak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Barangkali begitulah cara Tuhan mengajarkan bahwa setiap pertemuan memiliki musimnya sendiri. Ada musim untuk datang, ada musim untuk tinggal, dan ada musim untuk saling merelakan.

Pernahkah Anda membuka album foto lama? Lalu tanpa sadar, tersenyum sendiri. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena ternyata kita pernah sebahagia itu. Kadang hidup memang sederhana. Kebahagiaan tidak hilang. Ia hanya berpindah menjadi kenangan. Dan kenangan tidak pernah meminta apa-apa selain sesekali dikenang.

Ada kalimat yang paling sering muncul ketika usia mulai bertambah. Bila waktu bisa diputar kembali. Padahal mungkin bukan waktunya yang ingin kita pulang, melainkan kesempatan untuk memeluk seseorang lebih lama, mengucapkan terima kasih lebih tulus, atau meminta maaf sebelum semuanya terlambat.

Masa muda memang indah. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena saat itu. Kita percaya bahwa mimpi bisa diraih. Persahabatan akan selamanya. Dan cinta akan selalu menemukan jalannya pulang. Kini kita tahu, hidup ternyata memiliki cerita yang jauh lebih panjang.

Malam selalu memiliki cara membuat kita lebih jujur kepada diri sendiri. Di siang hari kita sibuk, bertemu banyak orang, tersenyum, bercanda. Namun ketika malam tiba, hanya hati yang tahu siapa yang diam-diam masih dirindukan. Dan tak apa, karena rindu bukan kelemahan. Rindu adalah bukti bahwa kita pernah mencintai dengan sungguh-sungguh.

semakin dewasa. Kita mulai memahami bahwa meminta maaf bukan tentang siapa yang salah, melainkan siapa yang lebih menghargai sebuah hubungan. Mungkin malam ini ada nama yang terlintas, seseorang yang belum sempat kita ucapkan. Aku memaafkanmu. Atau bahkan, maafkan aku. Semoga hati selalu menemukan jalannya menuju damai.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Waktu memang tidak pernah berhenti. Rumah-rumah berlalu. Jalan-jalan menjadi ramai. Anak-anak tumbuh dewasa. Dan tanpa terasa, kitalah yang kini menjadi kenangan bagi generasi berikutnya. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, peluklah orang-orang yang kita sayangi.

Anugerah Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebelum lagu terakhir malam ini mengalun, izinkan saya mengajak Anda menatap langit malam, walau hanya lewat imajinasi. Mungkin ada seseorang yang tak lagi bisa kita temui, namun namanya masih kita sebut dalam doa. Mungkin ada pelukan yang kini hanya bisa diingat, dan ada suara yang hanya bisa kita dengar kembali melalui kenangan. Bila malam ini air mata sempat jatuh, biarkan ia menjadi bahasa yang tak mampu diucapkan kata-kata. Karena terkadang kenangan terbaik memang tidak membuat kita tertawa, melainkan membuat kita bersyukur bahwa kita pernah dipertemukan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, terima kasih telah menitipkan malam ini bersama kami. Barangkali setelah acara ini usai, hidup akan kembali seperti biasa. Esok pagi, alarm akan berbunyi. Pekerjaan menunggu, kesibukan kembali menyapa. Namun, semoga malam ini menyisakan satu hal yang tak lekang oleh waktu. Kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar hari esok, tetapi juga tentang menghargai mereka yang pernah berjalan bersama kita. Jika masih ada sahabat yang lama tak berkabar, mungkin besok adalah waktu yang tepat untuk menyapanya. Jika orang tua masih ada, luangkan waktu itu untuk mendengar cerita mereka. Jika seseorang yang Anda cintai masih berada di sisi Anda, jangan menunggu kesempatan lain untuk mengatakan betapa berharganya kehadiran mereka. Karena suatu saat nanti, yang tersisa bukanlah banyaknya harta atau panjangnya perjalanan hidup, melainkan siapa saja yang pernah membuat hati kita merasa pulang. Saya pamit dari balik mikrofon. Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu Nostalgia Lama sebagai teman perjalanan malam Anda. Saya percaya setiap lagu akan selesai diputar, namun kenangan yang ditinggalkannya akan terus hidup selama masih ada hati yang bersedia mengingat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Karena di balik setiap lagu lama, selalu ada cerita yang tidak pernah benar-benar usai.

0: 01 RRI Toli Toli. 01 RRI Toli Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Salam budaya, salam lestari, dan salam merdeka untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada. Selamat bergabung bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya. Ruang yang menghadirkan harmoni nada-nada Nusantara, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema musik tradisi dan nilai kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan merebut kebebasan dari penjajahan, tetapi juga tentang menjaga jati diri bangsa. Salah satu wujudnya adalah melestarikan lagu-lagu daerah yang syarat akan semangat persatuan, gotong royong, cinta tanah air, serta penghormatan terhadap budaya yang beragam. Mari kita rayakan kemerdekaan Indonesia dengan menikmati alunan musik tradisional dari berbagai penjuru negeri. Semoga setiap lagu yang kita dengarkan menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan dan budaya adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga. Pendengar, perjalanan kita awali dengan lagu yang telah menjadi simbol pengabdian kepada bangsa. Bagimu negeri mengajarkan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan karya, pengorbanan, dan rasa cinta kepada Indonesia. Mari kita dengarkan bersama.

Dari ujung barat Indonesia, kita nikmati keindahan Bungong Jumpo. Lagu ini menggambarkan keelokan tanah Aceh sekaligus mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka. Menjaga budaya berarti menjaga persatuan bangsa.

Selanjutnya hadir lagu Angin Mamiri. Angin sepoi yang diceritakan dalam lagu ini membawa pesan kerinduan akan kampung halaman. Semangat kemerdekaan juga lahir dari kecintaan kepada tanah kelahiran, tempat budaya tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Penyiar Papua turut memperkaya Indonesia dengan lagu Yamko Rambe Yamko. Irama yang penuh semangat mengingatkan kita bahwa meski berasal dari latar budaya yang berbeda, seluruh masyarakat Indonesia berdiri sejajar dalam semangat persaudaraan dan kemerdekaan.

Kini kita menuju Kalimantan Selatan melalui lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu rakyat yang ceria ini menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat, permainan tradisional dan kebersamaan menjadi bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan sebagai buah kemerdekaan.

Pendengar, sebagai penutup perjalanan musik kita, hadir lagu Tanah Wolio dari Sulawesi Tenggara. Lagu ini mengajak kita mencintai tanah kelahiran, sekaligus menghargai warisan budaya yang memperkuat identitas Indonesia. Kemerdekaan akan tetap kokoh selama budaya terus hidup di hati masyarakat.

0: Pendengar tidak terasa, kita telah sampai di penghujung program musik tradisional dan budaya. Dengan tema musik tradisi dan nilai kemerdekaan. Semoga rangkaian lagu yang telah kita dengarkan tidak hanya menghibur, tetapi juga membangkitkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Kemerdekaan sejati bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentu menjaga persatuan, menghormati keberagaman, dan terus melestarikan budaya sebagai warisan yang tidak ternilai. Mari jadikan musik tradisional sebagai jembatan yang menyatukan generasi, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat untuk terus berkarya demi Indonesia yang maju dan berbudaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada program musik tradisional dan budaya berikutnya. Salam budaya, salam persatuan, dan salam Indonesia Merdeka.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini, di akhir kebersamaan kita di depart ke-4, kami akan menghadirkan program renungan malam. Dan renungan malam kali ini kita akan bersama dengan Andri Wongso. Dan di malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah ujangan mengenai waktu. Dan pendengar, mari kita dengarkan renungan malam bersama Andri Wongso dengan judul Waktu.

seorang pun tahu kapan waktu mulai bergerak. Dan entah kapan sang waktu berhenti berjalan. Yang pasti, sampai detik ini, dia terus bergerak dan terus bergulir. Entah Anda menghargai waktu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, atau selalu menyia-nyiakan waktu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dia tetap diam dan terus berjalan tanpa memihak kepada siapapun, tanpa membantu siapapun, tetapi dia bernilai untuk siapapun. Dia tidak pernah kalah dan tidak akan usang. Dia selalu baru, selalu segar dan tegar. Hanya kitalah sebagai manusia, lambat atau cepat, pasti akan termakan oleh proses sang waktu. Waktu untuk kehidupan seseorang manusia tidak lama dan sangat terbatas. Maka sepantasnya harus kita isi kehidupan ini dengan produktivitas yang sangat bermanfaat, baik bagi diri pribadi dan bagi manusia-manusia lainnya. Kesadaran akan nilai waktu harus selalu diingatkan, dipelihara dengan rasa syukur yang besar terhadap sang pencipta. Dengan demikian, kita akan menghargai nilai keberadaan sang waktu dan nilai-nilai diri kita sebagai manusia, sehingga kita akan selalu berusaha untuk dapat menikmati proses waktu itu dengan kualitas kehidupan yang makin lama makin indah, nikmat, bahagia, dan sangat berarti. Nikmati waktumu yang masih ada. Hargai waktumu yang masih tersisa.

rendah hati dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Dan akhir kata, kini saya Andi Nur Samsu pamit undur diri.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali program 1 RRI Toli Toli kembali menemani Anda pendengar, yang tentunya kami akan temani Anda untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar, saya Meike Bachtiar akan menemani suasana pagi Anda untuk Toli Toli pagi ini. Pendengar yang berada di dalam kota Toli Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli Toli, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, kami akan temani Anda dengan musik religi islami di program Mutiara Pagi. Dan Anda yang saat ini baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh, semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan kita untuk hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Demikian musik religi islami untuk Mutiara Pagi. Dan pendengar, pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: Kalau untuk berjual ini baru sekitar 3 hari. Ya masyarakatnya kan daerah-daerah lain kan kadang-kadang nggak biasa ada orang pajak-pajak kan. Kalau di sini setiap tahun saya di sini, dia merasa aman untuk mencari.
1: Yang sudah kita bahas terakhir itu tanggal 18 Juni 2026. Dan dari 18 entitas ini, mereka bergabung beberapa entitas menjadi dua yang dalam proses pendaftaran ke OJK.
2: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksakan kesehatan di puskesmas menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kunjungan sehat di puskesmas Biau. Serta diakhiri wawancara sorotan bersama Ketua HMI Kabupaten Buol terkait dengan semangat nasionalisme di bulan kemerdekaan. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Palang Merah Indonesia PMI Toli-Toli menggelar muskab untuk memilih ketua dan pengurus baru periode 2026-2031. Laporan Sardono.
1: Mengevaluasi program kerja dan memilih kepengurusan baru, Palang Merah Indonesia PMI Toli-Toli Senin menggelar musyawarah kabupaten muskab di salah satu hotel yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pengurus PMI Provinsi,

0: Kabupaten dan seluruh jajaran PMI Tolitoli. Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya selaku pengayom PMI dalam sambutannya mengatakan atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi terselenggaranya Muskap karena memiliki arti strategis guna menjadi forum tertinggi organisasi untuk melakukan evaluasi program kerja, menyusun kerangka kerja, serta memilih ketua dan pengurus PMI Tolitoli yang baru masa bakti 2026-2031. Ditegaskan pemerintah daerah Tolitoli senantiasa mendukung upaya-upaya PMI dalam membangun semangat kepedulian sosial, gotong royong, dan kemanusiaan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli senantiasa mendukung upaya-upaya Palang Merah Indonesia dalam membangun semangat kepedulian sosial, gotong royong, dan kemanusiaan. Semoga hasil musyawarah kabupaten ini mampu melahirkan kepengurusan yang amanah, solid, dan mampu membawa Palang Merah Indonesia Kabupaten Tolitoli menjadi organisasi yang semakin maju, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Sementara itu, Ketua PMI Sulawesi Tengah yang diwakili Ketua Bidang Organisasi dan Komunikasi Dr. Andes Haji Amiruddin Samsahib mengatakan PMI sebagai organisasi sosial kemanusiaan membutuhkan figur-figur yang siap bekerja ikhlas dan penuh dedikasi dalam menyikapi berbagai kondisi sosial kemanusiaan di tengah masyarakat, di mana untuk Kabupaten Tolitoli dinilai telah berjalan baik dengan harapan hal tersebut dapat terus ditingkatkan di kepengurusan baru nanti.
2: Dan terima kasih kepada semua kepala sekolah yang ada untuk selalu tetap setia membawa anak kita memahami bahwa untuk tingginya kemanusiaan itu yang ada pada setiap diri manusia. Kemudian juga kegiatan donor darah, kesehatan itu juga sangat penting. Kemudian di dalam juga penanganan bantuan bencana itu juga menjadi perhatian kita. Ini harus punya stok. Ada beberapa stok, usahakan, walaupun dalam bentuk yang sederhana, paling tidak sembako, dalam rangka mitigasi bencana itu harus ada seperti ini.
0: Musyawarah Kabupaten PMI Kabupaten Tolitoli, salah satu kandidat kuat yang dicalonkan menjadi Ketua PMI Tolitoli periode 2026-2031, Haja Srianti Daeng Parba, di mana sebelumnya PMI Tolitoli dipimpin Mustarim yang telah menjabat sebagai Ketua PMI Tolitoli 3 periode.
3: Saudara, aktivitas pertambangan rakyat di desa tetangga memicu keresahan warga desa Air Panas. Mereka meminta pemerintah segera menangani dampak penambangan yang diduga telah merembes ke sungai dan lahan perkebunan warga. Laporan Alfiansyah.
4: Warga desa Air Panas menyuarakan keresahan mereka terhadap dampak aktivitas pertambangan yang berizin melalui skema izin pertambangan rakyat di desa tetangganya Kayu Boko. Masyarakat mengeluhkan material hasil penambangan yang diduga merembes ke aliran sungai hingga berdampak pada lahan perkebunan milik warga. Kepala Desa Air Panas Ruslin Deng Paha mengatakan masyarakat kini mulai menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka terkait dampak aktivitas pertambangan tersebut. Menurutnya keresahan warga muncul karena mereka merasakan langsung dampak terhadap lingkungan, terutama pada sungai dan kebun yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi di mana hanya sebagian pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan, sementara masyarakat sekitar justru harus menanggung kerugian akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan.
5: Oleh karena saya sampaikan kepada kita hari, ada beberapa tuntutan kami yang hari ini yang bisa menempatkan bawah dulu untuk mewakili seluruh masyarakat, karena kepala dinas itu ada di sisi lain bisa menentukan kebijakan, ada di sisi lain yang hanya 01 yang berbicara, kan begitu kan. Oleh karena saya sampaikan kepada kita hari ini, mari kita bersuara. Rumah kami semata-mata supaya kami mungkin dengan cara ini diperhatikan kami di bawah. Artinya jangan dihormatkan umatnya, samakan ampasnya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Parigi Motong Muhammad Idrus memastikan bahwa tidak ada lagi kegiatan penambangan di wilayah yang selama ini dikeluhkan masyarakat desa Air Panas. Pihaknya telah melakukan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan aktivitas tersebut dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Idrus juga menyampaikan bahwa penggunaan alat berat akan segera diaktifkan untuk melakukan normalisasi sungai yang terdampak aktivitas penambangan. Selain itu, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang masih melakukan penambangan secara melanggar aturan demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat.
5: Ini tidak ada kegiatan, dan semua alat-alat saya pasti akan aktif untuk kerja memeriahkan sungai untuk membantu. Hari ini itu sanksi administrasi yang kita terapkan ke penambang.
4: Hingga saat ini, situasi di Desa Air Panas dilaporkan mulai kondusif. Kondisi tersebut turut didukung oleh adanya pemberian bantuan dari para penambang di Desa Kayu Boko kepada masyarakat terdampak. Meski demikian, warga berharap pemerintah tetap melakukan pengawasan serta memastikan upaya pemulihan lingkungan berjalan agar dampak serupa tidak kembali terjadi.
3: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksakan kesehatan di puskesmas menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kunjungan sehat di puskesmas Biau saat ini. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Puskesmas Kecamatan Biau Kabupaten Buol mencatat hingga saat ini jumlah kunjungan sehat yang dilakukan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Biau masih sangat rendah. Hal itu disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan di Puskesmas. Penanggung jawab bidang promosi kesehatan Puskesmas Biau Sulastri saat diwawancara RRI mengungkapkan, meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas Biau, sejumlah langkah strategis telah ditempuh pihaknya, di antaranya sosialisasi akan pentingnya cek kesehatan gratis CKG yang dilakukan ke posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Biau. Selain melakukan sosialisasi secara door-to-door atau dari rumah ke rumah, mengunjungi langsung masyarakat, serta mengunjungi OPD yang ada di daerah itu, agar masyarakat mau memeriksakan kesehatan ke puskesmas terdekat, meski masih dalam kondisi sehat.
7: Biasanya tetap sosialisasi, biasanya di posyandu gitu kan. Kalau di posyandu, kadang kami sudah turun ya, kalau menunggu di puskes itu tidak akan. Jadi emang kami turun di posyandu, dan door-to-door, yang paling banyak door-to-door sih, di OPD-OPD gitu, instansi-instansi.
6: Menurutnya, untuk wilayah kerja Puskesmas Biau, jumlah sasaran atau target dari CKG sebanyak 157.340 jiwa. Jumlah ini sangat besar jika dibandingkan dengan puskesmas lainnya, disebabkan Puskesmas Biau merupakan puskesmas yang berada di ibu kota Kabupaten Buol. Kerjasama seluruh stakeholder terkait yang ada di daerah itu menjadi salah satu kunci suksesnya program CKG di wilayah kerja Puskesmas Biau.
7: Jadi emang ini butuh penyelesaian semua pihak. Selain kami sudah berusaha, teman-teman sudah berusaha. Itu effortnya teman-teman itu sudah sangat lumayan. Jadi kerja sama semua bidang program ketika turun berarti langsung cek kesehatan gratis gitu.
6: Penanggung jawab bidang promosi kesehatan Puskesmas Biau ini berharap jumlah kunjungan sehat ke Puskesmas Biau dapat terus meningkat setiap bulannya guna mempertahankan derajat kesehatan masyarakat yang ada di daerah itu.
3: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, sejumlah pedagang musiman yang menjual beragam ukuran bendera merah putih, pernak-pernik, dan umbul-umbul mulai bermunculan dan menjajakan dagangannya di sepanjang jalan-jalan utama. Laporan Martina.
8: Para pedagang ini rela menempuh perjalanan jauh demi mengais rezeki di momen tahunan peringatan kemerdekaan. Salah satu pedagang musiman asal Bandung, Jawa Barat, Amang Kohar, mengaku baru tiba dan berjualan sekitar 3 hari di wilayah Kabupaten Buol. Barang-barang dagangan seperti bendera dan umbul-umbul tersebut ia bawa langsung menggunakan kapal laut dari Jawa. Menurut Amang, pada awal bulan Agustus ini antusiasme masyarakat mulai terlihat meskipun pembeli saat ini masih berfokus pada bendera merah putih ukuran standar rumah tangga. Untuk hiasan seperti umbul-umbul, biasanya permintaan baru akan ramai mendekati pertengahan Agustus.
9: Kalau untuk berjual ini baru sekitar 3 hari. Ya masyarakatnya kan di ramah-ramah, tidak rawan begitu kan. Ya. Kalau daerah-daerah lain kan kadang-kadang ya biasa ada orang pajak-pajak kan. Kalau di sini, setiap tahun saya di sini, dia merasa aman untuk mencari.
8: Menurutnya, pemerintah setempat perlu memberikan himbauan atau pengingat kepada masyarakat maupun instansi perkantoran agar segera mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing.
9: Perlu ada himbauan dari pemerintah kan ke ingatan yang baru itu. Mungkin mulai pasang mereka. Ini saya lihat dari ujung Leo kan ke Buol masih kurang, ada satu-satu orang. Kantor juga belum.
8: Pedagang musiman ini berencana akan bertahan menjajakan pernak-pernik kemerdekaan hingga hari puncak 17 Agustus 2026 sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman di Jawa Barat.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. OJK Sulteng dorong tindakan tegas terhadap aktivitas gadai ilegal. Laporan Susanti Akataba.
11: Berdasarkan data OJK, terdapat 18 perusahaan gadai yang belum mengantongi izin resmi di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 2 perusahaan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar aktivitas gadai ilegal tersebut beroperasi di Kota Palu. Kepala OJK Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra menegaskan, seluruh pelaku usaha pegadaian wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum menjalankan operasional. Bagi usaha yang tetap beroperasi tanpa izin, OJK bersama Satgas Pasti akan melakukan langkah penindakan sesuai kewenangan, mulai dari penghentian kegiatan usaha hingga pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Selain penegakan hukum, OJK terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menggunakan layanan pegadaian yang telah memiliki izin resmi dari OJK.
12: Detek di tahun lalu itu ada 18 entitas gadai ilegal, tapi memang ini yang berkantor di Palu dan sekitar. Kami baru detek 18 dan kami sudah sampaikan di Satgas Pasti yang sudah kita bahas terakhir itu tanggal 18 Juni 2026. Dan dari 18 entitas ini, mereka bergabung beberapa entitas menjadi 2 yang dalam proses pendaftaran ke OJK.
11: Masyarakat di Sulawesi Tengah dihimbau untuk tidak tergiur menggunakan jasa gadai ilegal karena berpotensi menimbulkan berbagai risiko seperti ketidakjelasan nilai taksiran barang, biaya yang tidak transparan, hingga hilangnya barang jaminan akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. OJK juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa legalitas perusahaan pergadaian sebelum melakukan transaksi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kerugian sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Susanti Akataba melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong para sukarelawan untuk secara rutin mendonorkan darahnya di unit transfusi darah UTD yang ada di masing-masing daerah. Laporan Datra Hasan.
13: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong para sukarelawan untuk secara rutin mendonorkan darahnya di unit transfusi darah UTD yang ada di masing-masing daerah. Kepala Markas PMI Sulawesi Tengah Nasir Hasan Labaco mengatakan, relawan PMI memiliki peran penting tidak hanya dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Dikatakan pihaknya terus mendorong sukarelawan PMI untuk rutin mendonorkan darahnya di unit transfusi darah yang ada di daerah sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, sekaligus langkah dalam upaya menjaga ketersediaan stok darah sekaligus memperkuat pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
14: Keberadaan relawan ini sebenarnya adanya di kabupaten kota setiap provinsi. Jadi provinsi itu untuk memfasilitasi salah satunya itu adalah logistik yang dibutuhkan dan operasional.
13: Ditambahkan PMI Sulawesi Tengah juga mengajak seluruh relawan untuk terus aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, khususnya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam maupun kondisi darurat lainnya.
14: Untuk kegiatan relawan dikoordinir langsung oleh kabupaten masing-masing, dan setiap kegiatan itu mereka melakukan laporan situasi di dalam mereka bertugas. Jadi setiap harinya itu selama masa tanggap daruratnya itu mereka melakukan laporan.
13: Melalui keterlibatan aktif para relawan, PMI Sulawesi Tengah berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga pelayanan kemanusiaan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
3: Baik, saudara, nasionalisme di era digital tidak lagi sekedar bicara soal simbol atau nyanyian kebangsaan, melainkan aksi nyata dalam menyelesaikan persoalan daerah dan bangsa. Lantas, bagaimana mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Buol memaknai nasionalisme, menjaga keseimbangan antara nilai keislaman dan kebangsaan, serta mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari? Simak wawancara singkat Reynaldi bersama Ketua HMI Kabupaten Buol, Aziz Kuntu Amas, berikut ini.
15: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Toli-Toli Buol, Parigi Motong, di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua HMI Kabupaten Buol, Aziz Kuntu Amas. Baik, mungkin Bung Aziz, langsung saja yang ingin saya tanyakan itu pertama, di tengah era globalisasi dan arus informasi yang cepat, bisa dijelaskan ini seperti apa definisi nasionalisme yang relevan bagi pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Buol seperti apa?
16: Oke. Jadi langsung saja. Menurut saya di sini, nasionalisme hari ini tidak lagi cukup dipahami sebagai rasa cinta kepada simbol-simbol negara semata. Nasionalisme yang relevan adalah kesediaan untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa, dimulai dari lingkungan terdekat bagi pemuda mahasiswa di Buol. Nasionalisme berarti peduli terhadap kualitas pendidikan, kondisi lingkungan, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya alam daerah. Di era digital, nasionalisme juga berarti mampu berpikir kritis, melawan transformasi, dan menggunakan teknologi untuk mencerdaskan masyarakat, bukan memperkeruh keadaan. Oke, begitu, Kak.
15: Siap. Terus dalam kehidupan sehari-hari ini, khususnya dalam mengawali isu-isu sosial, entah itu pendidikan atau kesejahteraan masyarakat lokal, bagaimana juga ini peran kader HMI, khususnya Kabupaten Buol, dalam menunjukkan sikap nasionalisme ini?
16: Bagi HMI, nasionalisme diwujudkan melalui pengabdian. Kader HMI harus menjadi mahasiswa yang tidak hanya aktif di kampus, tetapi juga peka terhadap kondisi masyarakat. Ketika ada persoalan, kita hadir untuk berdiskusi, melakukan kajian, menyampaikan aspirasi, bahkan mengkritik kebijakan jika memang diperlukan. Namun di sini, kritik yang kami bangun adalah kritik yang bertanggung jawab dan disertai solusi. Karena bagi kami mengoreksi kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat juga merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa. Ya begitu, Kak.
15: Oh baik. Terus seperti apa juga nih? HMI Buol menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan rasa kebangsaan agar tidak terbenturkan ini.
16: Oh iya. Sebenarnya dalam pandangan HMI, Islam dan nasionalisme bukan dua hal yang bertentangan. Nilai-nilai Islam mengajarkan keadilan, kejujuran, persaudaraan. Sementara nasionalisme mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan membangun bangsa. Jadi di sini keduanya saling menguatkan. Menjadi Muslim yang baik juga berarti menjadi warga negara yang baik, yang menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
15: Siap-siap. Dan seperti apa juga ini pengkaderan di HMI Buol untuk menanamkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap NKRI kepada para mahasiswa baru ini? Bisa dijelaskan?
16: Oke, baik. Di HMI, proses kaderasi bukan hanya soal membentuk kemampuan berdiskusi atau kepemimpinan. Lebih dari itu, kami berusaha menanamkan kesadaran bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Melalui diskusi, pelatihan, kajian, sejarah, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di sini juga kader diajak memahami bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga. Dengan begitu, rasa memiliki terhadap NKRI tumbuh karena kesadaran, bukan karena paksaan. Begitu.
15: Baik, Bung. Mungkin yang terakhir ini, Bung Aziz. Apa pesan atau ajakan utamanya dari HMI Buol kepada seluruh elemen generasi muda di Buol agar semangat merah putih tidak sekedar slogan, melainkan hadir dalam tindakan sehari-hari? Seperti apa ini ajakannya?
16: Oke, baik. Pesan kami sederhana, jangan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tetapi tunjukkan kebanggaan itu melalui tindakan. Belajar dengan sungguh-sungguh, jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi. Mohon maaf, terprovokasi. Peduli terhadap persoalan, dan berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang santun serta bertanggung jawab. Karena pada akhirnya masa depan Buol dan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana generasi muda mau mengambil peran, bukan hanya menjadi penonton. Oke, baik.
15: Baik, terima kasih waktunya Bung Aziz selaku Ketua HMI Buol. Semoga sukses selalu Bung Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Aziz.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepertinya tidak ada orang nih.
2: Ternyata kamu orangnya yang selalu buang sampah di sungai ini.
1: Pak RT, hanya sekali ini saja, Pak.
2: Hanya sekali? Nanti kalau kamu berkali-kali buang sampah di sini, tahu tidak, sampah yang kamu buang itu akan menghambat aliran sungai ini dan menyumbatnya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi dan akan mendapat imbasnya? Kalau bukan kita semua yang ada, akan banjir tahu.
3: Di musim hujan, banjir akan tiba apabila aliran air yang ada di sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk. Belajar hidup disiplin dalam memperlakukan sampah yang kita miliki agar dapat dibuang pada tempatnya. Memanfaatkan tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Stop buang sampah di sungai. Hidup yang disiplin akan mendapatkan hidup yang baik.

Iya, dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik itu yang berada di dalam kota Toli Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli Toli semuanya. Selamat memulai hari Anda pendengar, hari ini Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Semoga apapun yang Anda lakukan hari ini, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa awali hari tentunya dengan doa. Dan sebentar kalau mau beraktivitas, jangan lupa sarapan juga supaya bertenaga.

Baik, pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli untuk pagi ini. Saya Mika Bahtiar yang menemani Anda pendengar mengucapkan selamat memulai hari Anda, selamat memulai aktivitas Anda untuk hari ini. Apalagi Anda yang sudah sibuk di pasar ya. Semangat pagi dan salam paling bahagia dari saya, Mika Bahtiar.

Ya, pendengar pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi, selamat memulai hari Anda.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Dan masih bersama saya, Meike Bachtiar, yang menemani Anda pendengar. Kami mohon perhatian Anda untuk sebuah pengumuman dari kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli Toli, Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan alamat Jalan Daud Lapau nomor 2, Baolan, Toli Toli. Ditujukan untuk masyarakat Toli Toli dan sekitarnya. Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Toli Toli. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli Toli menghadirkan program insentif pajak kendaraan bermotor mulai 3 Agustus sampai 5 September 2026. Nikmati bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%. Pengurangan pajak kendaraan bermotor sebesar 50%. Terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025. Serta bebas denda dan potongan pokok pajak 50% bagi kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah dan bebas denda-denda SWDK LLJ 100% untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Lebih istimewa lagi, wajib pajak yang membayar tepat waktu berkesempatan mengikuti undian umroh gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli Toli, Jalan Daud Lapau nomor 2, Gerai Pelayanan Samsat depan Pasar Susumbolan, dan Pos Pelayanan Lempe untuk daerah Dampal Selatan dan sekitarnya. Taat membayar pajak, bersama kita membangun Sulawesi Tengah. Baik pendengar, demikian sebuah pengumuman dari kantor UPT Wilayah 7 Samsat Toli Toli. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Bro,
1: bangun bro. Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan.
2: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan halo, apa kabar dulu untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1, selamat pagi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui bersama informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Untuk informasi cuaca di ujung telepon kami sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli Toli. Assalamualaikum Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi
0: Mbak Milenia. Bagaimana informasi cuaca untuk hari ini di wilayah Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Untuk Kabupaten Toli Toli, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Buol, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 18 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 16 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang diperkirakan di kisaran antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca di hari ini Mbak Milenia. Selamat memulai aktivitasnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi cuaca langsung dari BMKG Toli Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.